Ya, boleh tapi lagunya aku puterin sekarang juga buat Mas Rishad. Ini dia The Rain, Endang Sukanti, Terlatih Patah Hati. Bentar lagi aku bakal update untuk info terbaru dari FIFA World Cup.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Kalau udah dengerin lagu Die Die dari Shakira, Burna Boy, berarti artinya Dibi mau update dulu untuk info seputar FIFA World Cup. Gimana Young Stars dari sejauh ini yang udah mau melaju ke semifinal gitu ya? Adakah negara favorit kamu yang tetap lanjut sampai ke semifinal Young Stars? Atau jangan-jangan negara pilihan kamu dari awal udah gugur duluan nih Young Stars? Rencananya berdasarkan dari jadwal yang dikeluarkan oleh FIFA World Cup 2026 ini, Young Stars yang masuk ke semifinal itu ada Perancis, Spanyol yang akan berlaga di hari Rabu ya jam 2 pagi Young Stars. Terus di semifinalnya juga ada Inggris dan juga Argentina tanggal 16 Juli hari Kamis jam 2 pagi juga gitu ya. Dan nanti finalnya akan berlangsung kalau gak salah di tanggal 20 jam 2 ya. Jadi siap-siap aja nih buat kamu yang mungkin udah, wih, tim kebanggaan aku lolos sampai semifinal nih gitu. Kira-kira akan melaju sampai ke final atau enggak nih kira-kira. Jangan lupa buat terus update Young Stars yang namanya FIFA World Cup 2026, di mana 4 negara yang udah melaju ke semifinal ini gacor-gacor sih menurut Dibi ya. Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina. Kalau Dibi sih megang Inggris sih ya. Kira-kira Inggris masuk ke semifinal, masuk ke final gak nih kira-kira nih? Tapi yang pasti sejauh ini udah berhasil tim jagoan aku Inggris ya. Tim jagoan kamu yang mana nih kira-kira? Mudah-mudahan ketemu deh di final yang Stars ya. Dan memang Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ini benar-benar menarik perhatian masyarakat dunia banget. Dan gak heran kalau misalkan jumlah penontonnya pun juga banyak banget di tahun ini Young Stars. Karena katanya banyak yang udah mau pensiun gitu. Di antaranya ada Cristiano Ronaldo, Messi juga itu yang katanya mau pensiun di tahun ini. Tapi apakah iya? Atau jangan-jangan nanti ketemu lagi gitu di tahun berikutnya Young Stars. Nah makanya walaupun masih belum pasti juga apakah mereka pensiun atau enggak, paling enggak kamu udah nonton performanya mereka di FIFA World Cup 2026. Dan bentar lagi Dibi bakal balik untuk ngasih update terbaru masih seputar MPLS Young Stars. Ini tadi adalah seputar FIFA World Cup ya. Kita balik lagi seputar MPLS. Kira-kira ada kabar apa di mana di balik MPLS selain ada kabar bahagia, tapi ada juga kabar yang kurang bahagia. Nah, kabar kurang bahagianya apa? Jangan kemana-mana. Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini. Sampai nanti jam 9 pagi.

0: yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
9: Ya. Yeah.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
9: Gak.

0: DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
2: Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama doi? Terus jadi nyusun skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Barusan aja kamu dengerin musisi asal Surabaya yang kemarin udah sempat mampir juga ke DJ FM yang Stars, yaitu ada pertunjukan atau Adib. Dan barusan aja yang kamu dengerin adalah singlenya dia berjudul Restoran nih yang Stars ya. Dan buat kamu yang mungkin ini habis ribet-ribetnya gitu kan nganterin ke sekolah atau mungkin juga kamu yang lagi berangkat ke sekolah gitu, yang nganterin ponakan kamu ke sekolah terus lagi duduk-duduk di restoran sambil dengerin DJ FM Surabaya. Nah, Dewi mau ajakin kamu untuk main tebak cepat. Tapi sebelum itu yang Stars ya, sebelum itu ada kabar yang memang kurang mengenakan sih di tengah-tengah penerimaan siswa baru kayak sekarang ini yang Stars, dimana mungkin kalau kita lihat ya di kota Surabaya, rata-rata satu sekolah tuh kayak banyak pol gitu loh muridnya, ya kan? Dan berarti bisa kita bilang itu adalah pekerjaan yang luar biasa untuk para guru di sana, karena murid-muridnya itu banyak, jadi tenaga yang harus dikeluarkan tuh super ekstra gitu. Tapi ada beberapa sekolah juga yang kurang beruntung karena siswanya cuman sedikit atau bahkan gak ada sama sekali ya Stars. Nah, dua contoh sekolah yang mau di-share ke kamu, ini adalah sekolah yang ada di Tulungagung, yaitu SDN 2 Plandaan ya yang Stars, dimana mereka ini menyambut 2 siswa baru di kelas 1. Jadi cuma 2 aja yang Stars siswa baru di kelas 1 ini. Jumlah yang mungkin kecil ya buat sebagian orang gitu, tapi sangat berarti banget untuk guru yang ada di sana. Dan di balik angka itu ada perjuangan panjang dari door to door ke warga, menyapa orang tua, mencari lulusan TK, sampai akhirnya memberikan fasilitas gratis kayak seragam, sepatu, dan juga perlengkapan sekolah dari uang patungan guru. Miris banget gak sih demi ada siswa baru yang Stars, dan biar sekolah ini tidak dianggap sudah mati gitu. Guru-gurunya di sana benar-benar berjuang banget untuk mencari siswa baru walaupun jumlahnya cuma 2 gitu yang Stars. Itu ada di Tulungagung. Nah, kita beralih ke masih dari Provinsi Jawa Timur juga, yaitu di daerah Ponorogo yang Stars. Ada SD Negeri Nailan. Ini yang selama 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan murid baru sama sekali gitu. Bahkan berdasarkan rincian data dari sekolah, hanya 13 siswa yang masih bertahan di kelas 3. Sebanyak 3 siswa, kelas 4 itu cuma 1 siswa, sedangkan kelas 5 sebanyak 2 siswa. Dan kelas 6 ada 7 siswa. Sedangkan kelas 1 dan juga kelas 2 itu tidak ada siswa sama sekali yang Stars. Jadi total 13 siswa itu satu sekolah ya. Satu sekolah, bukan cuma di satu kelas, tapi satu sekolah aja. Dan mungkin ini juga tidak begitu banyak karena minimnya fasilitas sekolah yang bisa dirasakan oleh para siswa di sana gitu. Ini bukan sebuah keunikan, tapi jujur ini adalah sebuah kemirisan ya Stars. Ketika sekolah negeri gitu ya, harapan dari banyak orang tua bisa menyekolahkan anaknya di sana, tapi ternyata karena fasilitas mungkin tidak memadai dan lain sebagainya, akhirnya gak ada siswa sama sekali ya Stars. Nah, di tebak cepat kali ini Dibi mau kasih beberapa pertanyaan seputar sekolah unik ya. Kalau itu tadi bukan sekolah unik, itu sekolah miris ya yang Stars ya. Ini sekolah unik nih yang Stars. Ada sekolah-sekolah yang gak biasa daripada sekolah umum gitu. Ada sekolah apa aja dan posisinya ada di mana? Yuk langsung aja kita main di tebak cepat The Morning Crew. Masih spesial MPLS Aries, masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang Stars ya. Langsung aja kita mulai. Ini dia tebak cepat The Morning Crew edisi 14 Juli 2026.

Pertanyaan yang pertama. Di Indonesia ada sekolah yang fokus utamanya adalah sekolah balap. Di Indonesia ada sekolah balap. Menurut kamu ini benar atau salah? Di Indonesia ada sekolah balap ya Stars. Ini sekolah tidak seperti pada umumnya. Ini sekolah unik banget karena anak-anak di sana itu lebih diutamakan untuk belajar balap. Dan itu ada di Indonesia. Menurut kamu benar atau salah kalau di Indonesia ada sekolah balap? Apakah A benar atau B salah? Apakah A benar atau B salah kalau di Indonesia ada sekolah balap? Apakah A benar atau B salah? Apakah A benar atau B salah kalau di Indonesia punya yang namanya sekolah balap? Boleh langsung aja dijawab lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung join gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

Kita coba cek untuk jawaban yang ada di WhatsApp kita dulu, yang stars. Ini jawaban masuk dari kakak Novelia, yang jawabannya adalah A, benar. Oke. Terus Dibi juga mau sapa buat yang udah bergabung, Mas Hadi. Halo, selamat pagi Mas Hadi. Jawabannya B, salah. Terus Mas Ferdi menjawab A, benar. Dan Mas Yusuf Triyono menjawab A juga, benar. Mas Ferdi bilang apa? Tadi di IG malah 2 tahun berturut-turut ada SD yang gak nerima murid, Dip. Iya, lupa tadi lihat di mananya. Iya, itu yang ada di Ponorogo tuh, Mas Ferdi. 2 tahun berturut-turut tidak ada siswa baru. Jadi jumlah dalam satu sekolah di Mas Ferdi, dalam satu sekolah itu cuma 13 siswa. Jadi kelas 3, 4, 5, 6 itu jumlahnya 13 orang aja gitu. Iya, emang bener-bener miris banget ya. Cuman ada siswa walaupun jumlahnya cuma segitu tuh sesuatu banget buat guru yang ada di sana kali ya. Jadi kita berdoa semoga dunia pendidikan di Indonesia ini semakin baik gitu ya, yang stars ya. Masa iya sih kita mau ngedapetin pendidikan di Indonesia baik ini bayarnya harus puluhan juta rupiah, yang stars. Semoga aja gak semahal-mahal itu juga gitu ya, terutama yang udah mindset orang tuanya sekolah negeri itu bagus gitu ya. Karena rata-rata dari yang Dibi sampein tadi, siswa yang muridnya sedikit itu adalah sekolah negeri gitu. Oke, masih di pertanyaan yang sama, yang stars. Benar atau salah? Jika A benar, jika B salah, kalau di Indonesia ada sekolah balap, yang stars. Wow, di Indonesia ada sekolah balap. Emang benar ya? Kalau kamu menjawab benar, silakan menjawab A. Tapi kalau menurut kamu salah deh, silakan menjawab B, yang stars ya. Dan ada kakak Angel, kakak Tamara juga yang mencoba menjawab A, benar katanya. Secara Indonesia punya sirkuit keren gitu loh, Dip, kayak Mandalika. Masa gak ada sekolah balap? Ya disambung-sambungin gitu ya. Walaupun faktanya sendiri gak ngerti nih mereka berdua nih ya. Mas Rishad, dengan keyakinan penuh, Dip, aku menjawab A, benar katanya. Oke, dari yang sudah bergabung ada kakak Novelia nih ya. Ada kakak Novelia, ada Mas Hadi, ada Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Rishad, ada juga kakak Tamara dan juga kakak Angel. Rata-rata banyak yang menjawab benar kecuali Mas Hadi tadi ya, ngejawabnya salah. Oke, kita kunci dulu jawaban di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Dan di Indonesia ada sekolah balap. Benar atau salah? Dan jawabannya adalah

Pinter. Jadi di Indonesia itu punya sekolah balap yang stars, namanya adalah 43 Racing School, di mana ini didirikan oleh M. Fadil Imamuddin di tahun 2016, di mana beliau ini membangun sekolah dengan latar belakang beliau sebagai mantan pebalap super sport 600cc yang stars. Dan 43 Racing School ini merupakan sekolah balap pertama di Indonesia yang fokusnya itu untuk motor tipe dan juga racing bike dengan level yang berbeda gitu. Dan sekolah ini kerennya lagi itu punya sirkuit latihan utama loh, yaitu di sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat gitu. Ya masih sekarang ini levelnya masih basic sih ya, buat ngelatih flat track kayak gitu-gitu. Tapi tujuan sekolah ini untuk menjebatani siswa untuk keikutan event-event balap internasional yang stars, beberapa diantaranya kayak Asia Talent Cup dan event-event lainnya juga gitu. Dan untuk masuk ke sekolah ini biayanya cukup luar biasa loh ya stars. Jadi paling enggak kamu bisa mempersiapkan kalau pengen ya anaknya sekolah di sini, atau mungkin sepupu kamu gitu suka balap. Nah, daripada balapnya balap liar kan mending diarahkan nih ya. Jadi kalau daftar di 43 Racing School ini paling enggak kamu harus mempersiapkan budget kurang lebih sekitar 10 jutaan gitu yang stars, untuk bisa latihan atau sekolah intensif selama kurang lebih 2 minggu dengan fasilitas yang cukup memadai gitu deh. Nah, kita lanjut lagi ya stars untuk ke pertanyaan kedua, sekolah unik di Indonesia ya stars. Pertanyaannya adalah

Di Indonesia ada sekolah unik namanya adalah Sekolah Terapung, atau bahasa kerennya adalah Floating School. Floating School ini ada di Indonesia, di mana sekolah ini itu kalau dari namanya ya, namanya juga Sekolah Terapung, berarti ini kayak ada di atas perahu gitu, yang stars. Menurut kamu, sekolah Floating School ini ada di daerah mana? Apakah A, di Jawa Tengah, atau B, di Sulawesi Selatan? Apakah A, di Jawa Tengah, atau B, di Sulawesi Selatan? Floating School ini kira-kira menurut kamu ada di daerah mana? Apakah A, di Jawa Tengah, atau B, di Sulawesi Selatan? Jawabannya adalah titik-titik-titik. Silakan dipilih, kira-kira menurut kamu Floating School atau Sekolah Terapung ini itu ada di daerah mana, youngsters? Apakah A, ada di Jawa Tengah, atau B, ada di Sulawesi Selatan? Apakah A, di Jawa Tengah, atau B, ada di Sulawesi Selatan?

sekali lagi. Floating school, sekolah terapung. Ini ada di Indonesia, tapi menurut kamu lokasinya ada di mana nih, Astars? Floating school ini, apakah A di Jawa Tengah atau B di Sulawesi Selatan? Apakah A di Jawa Tengah atau B di Sulawesi Selatan? Ini ada sekolah unik banget namanya floating school. Jadi sekolahnya itu sekolah terapung, berarti kayak dia tuh ada di perahu gitu loh, youngsters. Nah, ini di mana nih lokasinya kira-kira menurut kamu? Apakah A di Jawa Tengah atau B di Sulawesi Selatan? Kita coba cek dulu jawaban yang udah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil aku cek juga untuk yang ngejawabnya ada di Instagram mungkin ya. Oke. Ada Enazwa. Ini dia mau ngejawab katanya yang B. Oke, di Instagram ya. Terus abis itu lanjut di WhatsApp, ini ada kakak Novelia ya, menjawab B di Sulawesi Selatan. Terus juga ada Mas Hadi ngejawabnya yang B di Sulawesi Selatan. Mas Ferdi ngejawab B juga di Sulawesi Selatan. Kemudian Mas Yusuf Triyono jawabannya adalah yang B juga di Sulawesi Selatan. Kita coba mau lihat lagi, ada Mas Rishad yang ngejawab B juga di Sulawesi Selatan. Mas Tio, kayaknya di B deh Kadib, di Sulawesi Selatan. Secara mungkin banyak danau pulau sungai kali ya di sana ya. Terus juga mau sapa dia kakak Angel dan kakak Tamara yang ngejawabnya di Sulawesi Selatan juga di B ya. Kalau di Jawa Tengah kayaknya bukan sekolahan floating deh. Sekolah apa?

berada di daerah titik-titik-titik? Apakah A, di Jawa Tengah atau B, di Sulawesi Selatan? Apakah A, di Jawa Tengah atau B, di Sulawesi Selatan?

sekolah terapung atau floating school ada di daerah. Sulawesi Selatan. Jadi dari yang udah ngejawab tadi, rata-rata semua jawabannya benar. Keren banget. Di pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew hari ini gak ada yang salah yang stars. Dimana memang Indonesia ini kan negara kepulauan ya, dengan ribuan pulau kecil juga. Nah di daerah yang jauh gitu, di luar pulau sana, itu biasanya fasilitas pendidikan formal atau akses ke sekolah reguler itu sering jadi kendala gitu untuk para masyarakat yang ada di sana, baik itu transportasi ataupun juga biayanya. Nah, floating school atau sekolah terapung ini menjadi salah satu solusi gitu terhadap kendala-kendala yang dirasain sama masyarakat yang ada di luar pulau itu, youngsters. Nah, ada namanya adalah The Floating School, ini di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Itu paling banyak tuh youngsters di sana, di mana beberapa puluhan siswa ini akan melakukan kegiatan belajar mengajar di atas kapal punya sukarelawan atau punya fasilitator itu. Nah, jumlah siswanya disesuaikan sama seberapa besar kapal yang dipakai gitu. Dan untuk sekolahnya sendiri tujuannya adalah untuk literasi dasar, keterampilan gitu ya, yang bisa dipakai juga oleh adik-adik kita yang ada di sana gitu ya, untuk ekonomi, pengetahuan teknologi, keterampilan hidup gitu. Mereka belajar di floating school ini, youngsters. Walaupun kita merasa bahwa ini sekolahan unik, tapi ternyata ini adalah salah satu bentuk yang cukup memprihatinkan, di mana akses pendidikan di luar Pulau Jawa itu masih benar-benar challenging banget, youngsters. Dan I don't know apakah itu karena memang perhatian dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat masih kurang untuk di daerah luar Pulau Jawa gitu. Tapi yang dilihat waktu Dibi juga pernah mengajar gitu ya di luar pulau juga, itu akses untuk menuju ke sekolah emang benar-benar challenging banget, yang stars. Bayangin aja orang yang udah dewasa masih merasa tertantang, apalagi anak-anak kecil ya yang sekolah di sana, pasti akan jauh lebih sulit lagi untuk bisa belajar di sana. Mereka nggak akan fokus untuk ke sana gitu ya. Jadi emang sangat bijak kalau misalkan transportasi jalan menuju ke sekolah itu yang dibenahi atau diperbaiki dulu daripada perut siswanya ya, yang dimana perut siswa itu masih bisa didapat dari orang tua mereka juga gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini.

ada sekolahan yang sebenarnya juga adalah hasil keprihatinan, tapi kemudian berubah menjadi sekolah unik Youngstars yang punya sebutan sekolah Lego. Sekolah Lego. Menurut kamu, sekolah Lego yang ada di Indonesia ini ada di mana? Apakah A, di Lombok Barat NTB, atau B, di Banyuwangi Jawa Timur? Apakah A, di Lombok Barat NTB, atau B, di Banyuwangi Jawa Timur? Sekolah Lego Youngstars. Ini adalah sekolah yang sebenarnya dampak

dari satu keprihatinan gitu ya. Tapi kemudian dia berubah menjadi sekolah yang unik sampai punya julukan namanya sekolah Ligo Youngsters. Sekolah Ligo. Jadi bukan di sekolah itu belajar nyusun Lego, enggak. Tapi ini istilah untuk si sekolahnya ini Youngsters. Namanya sekolah Ligo. Dan ada di Indonesia. Menurut kamu sekolah Ligo ini ada di mana? Apakah A, di Lombok Barat NTB, atau B, Banyuwangi Jawa Timur, Youngsters?

Jawaban yang udah masuk dari yang star selewat WhatsApp kita, ada Kakak Novelia yang menjawab di NTB ya katanya. Terus abis gitu ada juga Mas Yusuf Triyono ngejawabnya di Lombok Barat NTB. Ada Mas Hadi ngejawabnya A. Terus juga ada Mas Tio, hai Mas Tio, ngejawabnya A. NTB Deep, aku pernah baca artikelnya gitu. Terus abis gitu ada Mas Richard juga jawabnya A. Terus ada Kakak Rizka, halo Kakak Rizka, jawabnya A juga. Kakak Angel, Kakak Tamara juga ngejawabnya di NTB. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Mas Ferdi ya, jawabnya NTB juga. Oke baik, dari yang udah bergabung di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew, rata-rata jawabannya sama, yaitu A, NTB Young Stars. Apakah betul itu jawabannya? Coba kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1. Jawaban dibikunci.

Dan, sekolah unik yang disebut sebagai sekolah Lego di Indonesia terletak di titik-titik-titik. Apakah A, di Lombok Barat NTB, atau B, Banyuwangi Jawa Timur? Dan jawabannya adalah

Lombok Barat, NTB. Jadi ini adalah sekolah yang namanya sebenarnya bukan sekolah Ligo ya youngsters. Ini adalah sebuah istilah aja yang dikasih, istilah unik yang dikasih untuk SDN 4 Taman Sari Lombok, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana sekolah ini menjadi terkenal gitu youngsters karena dibangun menggunakan teknologi bata interlock dari daur ulang limbah plastik, yang di mana itu akhirnya menjadikan sekolah SDN 4 Taman Sari Lombok ini menjadi sekolah ramah lingkungan dan tangguh gempa pertama di Indonesia. Dan walaupun ini adalah sebuah hasil yang cukup unik, tapi ini adalah satu proses yang bisa dibilang cukup memprihatinkan, karena di tahun 2018 ya Stars, gempa besar berkekuatan magnitudo 7,0 ini melanda Lombok gitu dan menghancurkan kampung, infrastruktur, sekolah-sekolah yang ada di sana gitu. Tapi 3 tahun berlalu ada sebuah sekolah unik yang disebut sebagai sekolah Ligo, termasuk pun juga sekolah pertama ternyata di Asia yang dibangun dari bahan daur ulang limbah plastik dan berdiri kokoh di Lombok ya Stars. Sekolah itu adalah SDN 4 Taman Sari Lombok ya Stars, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat gitu. Dan dimana kenapa dibilang sekolah Ligo gitu ya yang Stars, karena proses pembangunannya ini yang diinisiasi oleh sebuah organisasi namanya International Classroom of Hope. Ini menyusun balok-balok itu seperti menyusun Ligo gitu. Jadi memang bentuk sekolahnya itu unik banget, dan sekarang ini bisa diklaim bahwa sekolah itu tahan gempa ya Stars, dan itu adalah bangunan tahan gempa pertama katanya ya di Indonesia gitu deh. Walaupun istilahnya unik, tapi menurut Bibi tetap memprihatinkan sih, karena itu adalah dampak buruk ya dari kekuatan alam yang terjadi di Indonesia. Thank you banget buat yang udah gabungan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Mas Ferdi, Mas Hadi, Mas Yusuf Triyono, Kakak Novelia, Mas Rishad, ada juga Kakak Angel, Kakak Tamara, Mas Tio tadi ya. Terus juga ada siapa tadi yang udah, Kakak Rizka yang udah ikutan ngejawab juga di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Bentar lagi banget Bibi bakal ngebattlein 2 musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Bibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew di JFM Surabaya barengan sama Bibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Satu single dari Britney Spears, Baby One More Time, yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin pagi hari ini ya, menuju ke jam 9 ini ya Stars. Dan karena ini sudah menuju ke jam 9 juga, itu artinya Dibi udah siapin dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back on the Morning Crew. Kalau kemarin itu kan ada dua perempuan ya, dua cewek-cewek asal Indonesia yang memulai karirnya sejak mereka itu duduk di bangku sekolah. Nah kali ini ganti gender aja. Kalau kemarin cewek-cewek, sekarang cowok-cowok yang Stars, yang sudah memulai karirnya sejak mereka duduk di bangku SD SMP bahkan. Kayak emang bener-bener masih kecil banget, tapi mereka udah punya karya yang Stars. Musisi yang pertama ini adalah musisi cilik yang Stars, yang ngehits banget lewat lagu-lagu di masa kecil, si Lumba-Lumba. Terus habis itu berubah lah menjadi remaja dan kemudian menjadi pria-pria dewasa gitu. Dan dia punya band namanya Bondan Prakoso and Fade to Black yang Stars. Jadi musisi pertama yang di-battlein adalah Bondan Prakoso lewat satu singlenya Kroncong Protol. Kalau emang kamu suka banget sama lagu ini, kamu bisa pilih sih.

Fade to Black, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Keroncong Protol, Youngstars. Ini adalah satu single yang membuka comebacknya Bondan Prakoso di industri musik Indonesia.

Selain Bondan Prakoso barengan sama Fade to Black, musisi yang juga dibattlein Youngstars, di mana dia muncul sebagai boy group gitu ya, anak-anak yang hits banget di era tahun 2010-2015an nih Youngstars, itu ada Coboy Junior.

Kalau kamu pilih Coboy Junior, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah Kamu, Kamu, Kamu. Kalau emang kamu kangen banget ya sama versi anak-anak mereka ini, yang stars ada Iqbal, ada Bastian, ada Aldi, ada juga Rizky gitu ya, atau Kiki. Nih, kamu silahkan pilih aja Coboy Junior, di mana mereka memulai karirnya di usia yang benar-benar muda banget ya. Kurang lebih SD SMP yang stars ini ya, Coboy Junior ini. Jadi udah ada dua musisi yang dibattlein pagi hari ini yang stars. Musisi yang pertama adalah Bondan Prakoso and Fade to Black.

dan betotan bassnya, kamu bisa langsung pilih aja sih ya, Bondan Prakoso and Fade to Black Youngsters. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Keroncong Protol, di mana lagu ini membuka gerbang untuk Bondan Prakoso kembali ke industri musik Indonesia setelah lama dia berkarir bermusik lewat lagu anak-anak yaitu Si Lumba Lumba.

Sedangkan musisi kedua ini Bibi Betelin di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini, di mana ketika menjadi musisi terkenal di Indonesia dikerubungin tuh ya sama ibu-ibu, sama anak-anak cewek-cewek gitu. Ada Koboi Junior lewat single Kamu.

dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih yang stars nantinya sebagai penutup di The Morning Crew? Apakah mau Bondan Prakoso and Fade to Black, atau mau Cowboy Junior aja? Mau Bondan atau mau Cowboy Junior aja? Langsung pilih sekarang juga di Back to Back on The Morning Crew. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung pilih aja lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira yang mana ya yang mantep banget nih buat jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini, youngsters? Apakah Bondan Prakoso and Fade to Black atau Cowboy Junior? Langsung kasih tahu sekarang juga, dibitungguin.

0: Baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: 3, 2, 1, Aku Viva. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
3: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.
4: 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1.
5: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
1: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
9: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

Satu single dari Tiara Andini, Flip It Up, yang Stars, yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU, udah aku puterin juga nih di pagi hari ini ya Stars. Nah, gimana semangatnya untuk ngevote dari back to back song The Morning Crew pagi hari ini, di mana udah ada dua musisi yang dibattlein ya Stars, di mana kedua musisi ini memulai karirnya sejak dari bangku SD SMP lah kurang lebih ya Stars. Musisi pertama ya Stars yang dibattlein ini adalah musisi yang memulai karirnya sejak SD dan menyanyikan lagu anak-anak, salah satu lagu legendaris yang sempat hits banget di Indonesia zaman tahun 90-an 2000-an itu adalah si Lumba-Lumba. Udah bisa tebak siapa dia? Dia adalah Bondan Prakoso yang kemudian berevolusi menjadi laki-laki remaja, laki-laki dewa yang punya grup namanya Bondan Prakoso and Fade to Black yang Stars. Nah, salah satu lagunya nanti yang bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew kalau kamu pilih Bondan Prakoso and Fade to Black adalah Keroncong Protol.

Jadi lagu ini sebagai gerbang pembuka kembalinya Bondan Prakoso di industri musik Indonesia ya Stars ya. Dan Keroncong Protol ini seperti namanya gitu ya, ada nuansa-nuansa Jawanya dan ada nuansa-nuansa keroncongnya juga. Dan kalau kamu dengerin lagu ini di tengah-tengah, ada kayak sedikit part sindennya gitu, jangan heran, itu adalah suaranya si Bondan sendiri yang Stars. Keren banget kan? Memang ada rap-rapnya gitu, karena memang setelah lulus jadi penyanyi anak-anak ya, Bondan kembali dengan gaya-gaya yang sedikit funky, terus abis gitu R&B juga gitu, barengan sama Fade to Black ini. Nah ini dia part Bondan lagi nyinden. Deh, kalau kamu mau dengerin versi lengkapnya, kamu tinggal pilih Bondan aja. Tapi kalau kamu di masa kecilnya ditemenin sama lagu anak-anak kayak lagu Kamu, berarti kamu sih cocok banget ya buat pilih musisi kedua, yaitu ada Cowboy Junior.

Kalau kamu pilih Coboy Junior yang Star Seni, mana kamu tumbuh dewasa dengan mendengarkan lagu dari Coboy Junior ini, bisa banget kamu pilih ya Stars, karena nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kalau ternyata banyak yang pilih Coboy Junior ya, tapi kalau ternyata banyak yang pilih Bondan, nanti juga bakal ada dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew selain Keroncong Protol yang Stars ya. Yang manakah yang menjadi pilihan kamu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini? Langsung kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa nih gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan ingat, di jam 8 lebih 50 menit nanti voting back to back song bakal ditutup, dan kita akan hitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira banyak yang pilih Coboy Junior atau banyak yang pilih Bondan Prakosa and Fatu Black ya, kira-kira yang Stars. Langsung aja kasih tahu, jangan sampai pilihan kamu kalah lagi yang Stars ya. Jadi pastiin kalau kasih tahu sekarang juga kira-kira yang mana yang harus diputerin dua lagunya nanti, dari Bondan Prakosa and Fatu Black atau dari Coboy Junior? Dari Coboy Junior atau dari Bondan Prakosa and Fatu Black? Langsung aja ya kasih tahu ya. Sambil kita throwback dulu, dengerin lagu yang sempat ngehits di era tahun 2015-an nih ya Stars. Ketemuan sama satu single coming from Samsons, Kenangan Terindah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: GLD Medal Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM GLD Youngsters Radio.

0: Youngsters, Dewi mau ngingetin ke kamu nih, terutama buat kamu para pecinta kopi yang tiap hari harus ngopi, tiap hari gak bisa lepas dari kopi. Ya bisa kita sebut bahwa kamu tuh adalah coffee enthusiast lah ya. Ini panggilan buat kamu, harus siap-siap merapat karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026 Youngsters. Dimana tahun ini, aduh, tema yang diangkat sama JCFF 2026 itu keren abis, yaitu From Local Flavors to Global Horizons. Nggak cuma ngebahas kopi aja, tapi di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya itu siap tempur pasar ekspor. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku nggak suka ngopi nih Dip, aku sukanya ngeteh, aku nggak suka ngopi, aku sukanya nyoklat, di sini ada semuanya tumplek-blek deh pokoknya ya. Catat tanggalnya ya Stars, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya. Jangan sampai salah ya, di alun-alun kota Surabaya. Di mana di acara ini bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing gitu, sampai talk show Edu Coffee bareng sama favorit aku, Mikael Jasin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Jangan lupa juga untuk follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi seputar JCFF 2026 ini ya Stars. Pastiin juga kalau kamu pergi ke sana, kamu nggak upload sesuatu di media sosial kamu pakai hashtag JCFF2026 dan juga Road to KKI 2026 di sosial media kamu ya. Sampai ketemu di sana ya Youngsters, karena di JFM Squad bakal ngopi bareng juga di JCFF 2026. Dan udah jam 8 lebih 55 menit nih, itu artinya voting back to back song The Morning Crew dari Beat tutup Youngsters. Kita waktunya untuk baca dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kira-kira banyak yang lebih pilih Cowboy Junior atau Bondan Prakoso and Fat to Black ya. Kita coba cek dulu yang Stars. Nah dari yang udah bergabung ini, kita mau sapa dulu. Ada kakak Silvi yang pilih Bondan aja, kak kangen banget lagunya gak pernah kita dengerin nih. Oke, terus juga Dibi mau sapa. Ada juga Mas Edi yang pilih Bondan aja Dip. Oke, terus juga ada Mas Yusuf Uu yang pilihnya aku pilih Bondan kak. Terus Mas Ferdi juga Bondan aja deh, baik. Terus ada kakak Ica yang pagi hari ini juga pilihnya Bondan aja. Terus ada Mas Yusuf Triyono pilih Bondan Fat to Black, oke. Terus juga aku mau sapa ada kakak Angel mau pilih Cowboy Junior. Terus ada kakak Rumia, iya betul ya, namanya Rumia atau Rania? Rumia, ini pilihnya Bondan aja Kadip, my favorite. Oke deh, siap. Dari yang sudah bergabung, cuma satu aja yang pilih Cowboy Junior, yaitu kakak Angel ya. Tapi lainnya pilihnya adalah Bondan Prakoso and Fat to Black. So, ini sangat gak imbang banget yang Stars dari sekian banyak yang udah pilih. Cuman musuhnya satu doang, Cowboy Junior ya. Jadi untuk pagi hari ini di Back to Back Sound The Morning Crew, selamat, kita bakal puterin dua lagu dari Bondan Prakoso and Fat to Black. Dua lagunya, selain nanti ada Keroncong Protol, juga bakal ada satu single yang cukup lama dari albumnya sama, Unity, dari Bondan Prakoso and Fat to Black, yaitu Ekspresikan ya Stars. Thank you juga buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini ya Stars. Semoga lancar semua kegiatan kamu, aktivitas kamu, kerjaan kamu di hari ini ya. Dan jaga kesehatan terus ya Stars, jangan sampai sakit, karena kalau udah sakit terbengkalai semua nya ya kan. Terus juga jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ada jamnya ya Stars, sorenya ditemenin sama Samsat Vibes, malamnya ditemenin sama DJ Febi, DJ K-pop ya Stars. Dan tentunya besok masih bakal ketemuan lagi sama Dibi di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Waktunya Dibi pamit ya Stars, sampai ketemu lagi besok. Please welcome, ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 14 Juli 2026. Bondan Prakoso and Fat to Black.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Iya, udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: You really

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Ya, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: dia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano. My ice cold.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Caya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum, dan Ada Buyung sebagai vokalis kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti. Lora lewat single No Sense jadi musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana, boleh diceritain nggak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really? On BTS.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri Adi.

0: Courtney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado. Jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: Room Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk ini tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
5: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: gonna be.
1: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

9.4 di JFM The Ultimate Yangsus Radio. Halo Yangsus, selamat siang. Welcome back with Hans again di 9.4 di JFM Surabaya, di jam Yangsus khususnya ya, yang hari ini siap bakalan nemenin kamu dengan puterin lagu-lagu yang ada di playlistnya jam Yangsus, yang pastinya lagu-lagu yang cukup seru buat menemani istirahat kamu di siang hari ini. Dan juga bakal Hans kasih info-info terupdate seputar lagu dan lain-lainnya yang pastinya biar bikin kamu gak kudet-kudet amat lah ya. So ya, Yangsus, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Siapin posisi paling nyaman kamu buat always stay on DJ FM Surabaya with

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, youngsters, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

9.4 DJ FM Delta Beat Yangsus Radio. Halo Yangsus, selamat siang dan selamat datang di jamnya Yangsus siang hari ini ya. Masih bersama Hans yang menemani waktu istirahat kamu di siang hari ini dengan pastinya deretan-deretan lagu terbaik pilihan kamu Yangsus, dan tentunya info-info seru yang lagi hangat dibahas di hari ini atau di minggu ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi di jalan dan lagi menikmati waktu makan siangnya, jangan lupa istirahat sejenak ya. Isi energi dulu, ngopi dulu, dan menikmati siang hari ini dengan santai, yang pastinya dengan dengerin playlist dari jamnya yang sosial hari ini. Selama 2 jam ke depan bakal ada playlist seru yang siap menemani aktivitas kamu ya yang sos. Jadi gak usah kemana-mana, cukup duduk nyaman, naikkan volumenya, dan biarkan musik jadi teman siangmu hari ini. Stay tune terus di DJ FM Surabaya, karena habis ini kita lanjut dengan lagu-lagu favorit pilihan kamu dan juga info-info terupdate yang sayang banget kamu lewatkan. Check it out.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa, lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Bronzers, ada kabar menarik buat para penikmat karya-karya puitis dari Kunto Aji nih. Setelah cukup lama yang bikin penasaran banyak orang gitu ya, Kunto Aji akhirnya mulai membocorkan album terbarunya yang berjudul Kuda Hitam. Album ini akan jadi babak baru ya dalam perjalanan musiknya. Dan tentunya jadi pintu masuk menuju era tersebut dibuka lewat sebuah track berjudul Berani. Menariknya lagu Berani ini dipilih sebagai track pembuka yang sekaligus menjadi penanda arah baru dari album Kuda Hitam ini. Meski detail albumnya masih dirahasiakan sih, banyak penggemar sudah mulai berspekulasi soal tema dan warna musik yang akan dibawakan sama Kunto Aji kali ini. Kalau selama ini kan Kunto Aji dikenal lewat karya-karya yang cukup dekat dengan isu kesehatan mental, refleksi diri, dan juga perjalanan hidup ya. Tentu banyak orang yang penasaran apakah Kuda Hitam ini juga akan membawa pesan mendalam yang sama atau justru menghadirkan sesuatu yang benar-benar berbeda atau out of zona nyaman gitu ya. Nah, nama Kuda Hitam sendiri juga cukup mengundang rasa penasaran nih ya sebenarnya. Dalam banyak konteks itu istilah Kuda Hitam kan identik dengan sosok yang sering diremehkan tapi justru mampu memberi kejutan besar gitu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan konsep album barunya? Yap, kita tunggu aja lah ya. Yang jelas lewat Brand ini, Kunto Aji seolah mengajak pendengarnya untuk bersiap memasuki era baru yang akan resmi dimulai dalam waktu dekat nanti. Nah, kalau ngomongin Kunto Aji, lagu mana nih kira-kira yang paling enak buat kamu semua? Rehat, pilu, membiru, sulung, atau justru udah nggak sabar nunggu karya barunya dari album Kuda Hitam ini? Kalau aku sih mending diputerin Rehat gak sih? Karena lagu ini tuh benar-benar mengingatkan aku ketika aku berada di fase yang pengen butuh semuanya tuh menghilang gitu ya dari sekitarku. Kayak butuh benar-benar sendiri, butuh waktu untuk memahami semua keadaan ini. Yap, langsung aja kita dengerin. Ini dia Rehat spesial buat kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

balik di JFM Surabaya bareng sama Hasyan Winnie kamu sampai jam 1 siang nanti dengan info-info terupdate spesial buat kamu. Dan info lanjutan kedua ini kita bahas soal musik ya yang sos. Kenapa ya kadang jadi anak muda itu emang gak gampang ya sebenarnya. Di satu sisi lagi ngejar mimpi, tapi di sisi lainnya pendidikan juga tetap harus jadi prioritas. Jadi kayak ada orang yang ngejar mimpinya di luar pendidikan. Nah kayak gitu, tapi harus balik lagi ke pendidikan karena ya emang sedang menjalani kayak gitu ya. Nah, by the way, info tersebut relate dengan salah satu kabar nih yang datang dari Boom Boom, drummer band sukses Lancar Rejeki. Di mana lewat pengumuman resminya mulai 5 Juli 2026, Boom Boom memutuskan untuk hengkang dari band yang membesarkan namanya. Sebenarnya alasan ini bukan karena konflik atau drama, tapi karena dia tuh pengen fokus menyelesaikan pendidikannya gitu. Saat ini, Boom Boom akan memasuki bangku kelas 12. Jadi, dia tuh lebih memilih untuk memberi perhatian penuh pada sekolah dan mempersiapkan masa depannya. Sebenarnya keputusan ini juga langsung bikin banyak penggemarnya tuh kayak merasa sedih sekaligus bangga gitu ya. Ada yang bilang sayang banget gitu karena ya lagi aktif-aktifnya manggung gitu ya. Tapi nggak sedikit juga yang mendukung langkah Boom Boom ini sebenarnya. Menurut mereka ya kesempatan bermusik itu mungkin bisa datang lagi ya. Tapi pendidikan nih juga nggak kalah penting buat bekal di masa depan nanti. Sepakat? Sepakat kalau soal ini ya. Ini sebenarnya juga jadi pengingat kalau nggak semua keputusan besar tuh harus soal mengejar popularitas ya. Kadang berani berhenti sejenak demi masa depan juga adalah bentuk keberanian. Bukan keberanian sih, kayak lebih tepatnya strategi yang tepat untuk melangkah lebih jauh ke depannya nanti. Ya semoga perjalanan Boom Boom di dunia pendidikan ini lancar dan siapa tahu nanti kita bisa lihat lagi ke depannya ya. Ya kembali berdiri di atas panggung dengan cerita baru. Karena menurut kamu ya sos gimana? Kalau kamu nih ada di posisi Boom Boom bakal tetap lanjut ngejar karir di musik atau memilih fokus sekolah dulu? Kalau hasil ya sekolah dulu itu adalah pilihan yang tepat. Oke? Dan sebagai apresiasi untuk perjalanan karirnya dari Boom Boom, kita puterin dulu dan dengerin lagunya kali ya. Boleh yang sos aku puterin buat kamu semua yang mungkin belum tahu ya. Lagu dari Sukses Lancar Rejeki ini. Ada lagu dengan judul Pulang Kampung yang spesial buat Boom Boom yang mungkin sekarang juga merasakan pulang kampung untuk balik ke realitanya dia. Oke, ini dia Pulang Kampung spesial buat kamu dari Sukses Lancar Rejeki.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih di Nonfopedic di JFM Surabaya. Lanjut, Youngsters, ada info ketiga buat kamu masih seputar musik ya. Dan kali ini masih seputar kepergian dari salah satu band. Ya tadi kalau kita udah bahas kepergian Boom Boom ya, dari sukses lancar rezeki, kita sekarang geser ke band Koldiak. Yang dimana setelah 11 tahun bareng ngebangun perjalanan Koldiak ya, Bima sang bassist resmi mengumumkan kalau dirinya memutuskan untuk mundur sebagai personil aktif band tersebut. Tapi tenang Youngsters, ini bukan cerita soal ribut atau drama ya. Justru sebaliknya nih, Bima menyampaikan keputusan ini dengan cara yang cukup hangat dan penuh rasa hormat ya tentunya. Dia bilang kalau keputusan ini tuh sudah disepakati bersama gitu ya. Dan yang bikin salut lagi, Bima tetap akan menyelesaikan semua komitmen Koldiak yang sempat dijadwalkan sampai akhir 2026 nanti. Jadi masih ada kesempatan buat Youngsters nih yang pengen lihat formasi lengkap mereka pas tampil di atas panggung nanti ya. Dan yang paling bikin hati meleleh nih justru pesan perpisahan dari Bima gitu ya. Yang dimana tuh Bima nulis ya, kalau kapal kecil yang kita buat dari bahan-bahan sederhana itu akhirnya berlabuh di sini, di tempat yang entah kenapa tuh aku merasa nyaman. Aku ingin menetap, silahkan lanjutkan perjalanan kalian. Duh, ini tuh bukan sekedar pamit ya, tapi kayak surat cinta buat perjalanan yang sudah mereka bangun bareng selama lebih dari satu dekade gitu ya. Jadi walaupun nanti Koldiak akan melanjutkan langkah dengan formasi baru, perjalanan dan kontribusi Bima tuh bakal tetap jadi bagian penting dari cerita mereka. Semoga sukses untuk Bima di babak berikutnya ya, dan semoga Koldiak juga terus berkarya dengan warna baru. Dan buat sekarang sebagai apresiasi, kita dengerin sama-sama ya lagu dari Koldiak spesial buat kamu di siang hari ini.

0: berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On the

Rasakan Pemadik DJ FM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Info terakhir nih yang serius buat kamu ya. Kalau tadi kan kita udah bahas soal Surabaya, ada bahas soal band ya. Kali ini ya serius kita bahas soal rilisan terbaru. Yang dimana ya, kalau biasanya kan kita kenal bukan Grace ini dengan warna musiknya yang catchy gitu ya. Tapi kali ini dia datang bawa sesuatu yang beda banget yang serius. Jadi bukan Grace ini baru aja ngerilis single terbarunya yang berjudul Aku ya. Dan yang bikin makin menariknya lagi, di lagu ini digarap bareng Zikanal dan juga Aji Kor ya. Dua nama yang pasti udah gak asing lagi buat anak-anak internet ya. Dan by the way, dimana lagu ini tuh mereka bener-bener bereksperimen gitu ya. Terus mulai dari beat hip-hop modernnya mereka dan juga groove yang santai gitu ya, sampai sentuhan pop elektronik yang bikin lagunya tuh terasa lebih fresh dan juga beda dari karya-karya sebelumnya. Gak cuma itu, yang terus dari musiknya aja ya, konsep visualnya pun juga dibuat futuristik gitu ya, dan kental sama vibes budaya internetnya Gen Z. Jadi kerasa kayak musik dan visualnya saling nyambung gitu ya, kayak modern dan juga relate sama generasi sekarang. Dan kolaborasi ini juga jadi spesial karena mempertemukan musisi dengan kreator digital yang punya karakter masing-masing. Ya hasilnya ya kayak sebuah warna baru yang cukup unik gitu ya, kayak berani dan pastinya bikin penasaran buat didengerin sampai habis. Nah buat kamu yang serius yang penasaran sama eksperimen musik mereka yang judulnya Aku ini, sekarang sudah bisa kamu dengerin di semua platform musik digital favorit kamu, termasuk di DJ FM Surabaya dan di jam yang sesiang hari ini. Langsung aja aku puterin buat kamu, ini dia Aku spesial buat kamu di siang hari ini.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Andreas. Asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Yansers, waduh gak kerasa ya kebersamaan kita di jam Yansers yang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sedih. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin Has dengan stay dengerin di JFM siang hari ini di tengah kesibukan kerja, kuliah, aktivitas atau bahkan yang lagi santai menikmati waktu istirahatnya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputerin hari ini bisa jadi teman yang pas buat menemani siangmu ya, bikin mood kamu lebih baik dan juga bikin aktivitas terasa lebih ringan dan enjoy. Jangan lupa ya, setelah istirahat ini lanjut lagi aktivitasnya dengan semangat pastinya ya. Yang masih kerja semoga makin produktif, yang masih kuliah atau sekolah semoga hari-harinya lancar, dan juga yang lagi menikmati waktu santainya semoga makin menikmati hari ini ya. Dan by the way, pesanku tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, minum air putih yang cukup dan istirahat kalau badan udah kasih kode buat rehat ya, jangan dipaksa. Ngejar apa sih sebenarnya? Oh ya, jangan dipaksa ya, sesapapun kondisi kamu tetap istirahat kalau kamu lagi capek atau lagi gak enak badan ya, karena di tengah kondisi seperti ini ya kita harus benar-benar memperhatikan diri sendiri dulu. Oke, dan pastinya thank you buat kamu yang terus yang sudah memilih jamnya yang terus yang hari ini sebagai teman siang kamu ya. Dan FYI buat kamu yang masih pengen tergabung dan update, jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat-barat favorit kamu ya, dimana cocok banget nih didengerin ya ketika closingan kerjaan, pulang kerja, atau mungkin menikmati senja sudut kota kali ya. Pokoknya jangan lupa stay tune terus dengan dengerin di JFM Surabaya. Kamu bisa dengerin lewat radio digital juga ya, di On Ears yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga boleh banget di @djfm Surabaya. Yang pasti pokoknya jangan lupa follow Instagram kita @djfm Surabaya untuk info-info terupdate-nya, karena berita apapun selalu masuk di DJFM dan disampaikan

kamu juga ya, sirs. Oke, itu dia keseruan kita hari ini. Hans pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di jam yang sirs berikutnya. Stay happy, stay positive, and enjoy your day yang

0: sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil. Atau

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.

0: lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Aespa, judulnya Dirty Walk. Puterin ya di CFM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Makin dekat sama final Piala Dunia 2026, di mana sekarang ini udah ada 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Di mana pertandingan semifinal bakal berlangsung Rabu jam 2 pagi, ini antara Prancis dan juga Spanyol yang stars. Terus Kamis jam 2 paginya ada Inggris dan juga Argentina. Dari 4 tim ini, mana tim jagoan kamu yang harus lolos ke final Piala Dunia 2026?
0: DJ Highlight by DJ FM. Guess I'm

0: girls.
1: Kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
2: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
1: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, gak modis.
2: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
3: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudie Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: 94,8 JFM Jatinet Youngsters Radio.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila feat India yang Chika. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kan beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk jadi tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
5: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: puterin dong.
1: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 94,8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope and is still away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapat feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album barunya itu.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Sakit, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal nggak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar nggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: DJ, puterin dong!
7: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di GFM, makasih.
8: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget, so love you guys.
1: Okay deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Day 4 Pengenit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo Youngsters. Didengar-dengar kok kayak beda gitu ya suara sore hari ini. Gak sama DJ Kiki pada sore hari ini Youngsters. Karena Alvin take over dulu ya. Berhubung DJ Kikinya lagi berhalangan hadir, lagi absen dulu gitu kan. Jadi sore hari ini 3 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 6 sore tentunya, ditemenin sama DJ Alvin dulu untuk menemani perjalanan sore kamu, untuk menemani lagu-lagu galau kamu juga boleh banget Youngsters. Sebagai pembuka Sunset Vibes pada sore hari ini, Youngsters, ada lagu dari Taylor Swift, I Can't See You.

You're still listening to 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Jujur ini first time banget Alvin ngisi di Sunset Vibes ya, menggantikan DJ Kiki pada sore hari ini Youngsters ya. Dan kita ketemu di hari Selasa tentunya, yang dimana kayaknya minggu-minggu ini tuh minggu-minggu back to school gitu ya. Hari-hari dimana anak sekolah tuh kembali lagi bersekolah, yang dimana ada transisi juga dari anak SD yang sekarang mungkin mulai pakai seragam putih birunya di SMP, atau yang dari kelas 9 SMP akhirnya ngerasain pakai seragam putih abu-abu gitu di kelas 10 ya. Wah, pasti kayaknya jalanan sekarang dipenuhi sama anak-anak sekolah juga yang barusan pulang ya, jam 3, jam 4 mungkin nanti. Nah, tentunya Alvin di sini juga untuk menemani kamu di perjalanan sore ya, di perjalanan pulang kerja kamu, atau yang lagi ngapain nih kira-kira. Kalau sore-sore gini gitu kan. Jadi langsung aja sekarang juga join di WhatsApp gabungan kita untuk gercep-gercepin, rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu ya, terutama nih lagu-lagu barat. Lagu-lagu barat ya, yang terbaru-terbaru boleh banget langsung aja di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfm Surabaya ya. Kalau ngomongin soal MPLS yang search, ini kayaknya berarti udah day 2 ya, day 2 dimana hari kedua MPLS alias masa pengantaran lingkungan sekolah gitu kan. Apalagi buat kamu yang dengerin Alvin sekarang udah ada di fase jadi orang tua gitu. Jadi udah punya anak, nganterin anaknya ke sekolah, apalagi day 2 MPLS ini ya. Dan ada satu transisi legend yang search, yang dari zaman Alvin sekolah sampai detik ini tuh rasanya gak pernah luntur gitu. Apalagi kalau bukan tugas bawa bekal makanan atau minuman yang namanya disamarin tuh pakai teka-teki absurd ya search. Kalian gak sih kayak zaman-zamannya yang dimana kakak-kakak panitia OSIS tuh biasanya kreativitasnya emang di luar nalar ya. Ada teka-teki yang gampang ditebak, ada juga sedikit yang bikin mikir keras lah sambil garuk-garuk. Nih, jadi Alvin kemarin nemu beberapa teka-tekinya di threads ya yang search, dimana ada satu orang tua yang bertanya lah ke Tres, katanya, "Besok anakku yang PLS nih, teman-teman bantuin jawab dong, puyeng banget." Yang pertama itu namanya adalah snack pembohong. Wah, snack pembohong. Yang kedua ada teh ban. Yang ketiga ada kentang pergi. Keempat ada air zodiak. Kelima ada coklat rindu. Banyak banget sih, ada ciki yang gak usah dibawa-bawa. Nah tuh apa tuh. Kemudian minuman Mbah Marijan. Oke, kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, sebenarnya teka-teki seperti ini tuh gampang-gampang susah sih yang search. Contohnya snack pembohong. Kalau kita lihat lebih teliti ya, kira-kira snack pembohong tuh apa sih gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris, pembohong itu bisa dibilang lie gitu kan, atau lies ya. Nah, berarti snack pembohongnya sendiri itu adalah cheeky lies yang search. Jadi untuk memecahkan teka-teki itu disitulah serunya gitu ya, pas zaman-zaman dulu MPLS. Kalau Alvin dulu MPLS, mungkin internet nggak yang seluas ini, jadi udah ada internet tapi kan kayak nggak tanya-tanya ke sosmed deh kayaknya dulu gitu kan. Kalau sekarang kok enak banget gitu ya, ada yang bantu jawab di threads, ada yang bantu jawab di sosial media, kayak mungkin pakai AI juga di searching nongol gitu kan beberapa opsinya. Kayak contohnya ada ciki yang gak usah dibawa-bawa. Ternyata ciki taro. Kan gak usah dibawa-bawa ya, jadi ditaro aja gitu cikinya. Nah, gila, kreatif-kreatif sih yang search ya. Anak-anak OSIS yang menciptakan seperti ini gitu kan. Adah, keren. Gimana? Ada dari kamu yang mungkin dipusingin sama beberapa anak-anak kamu juga yang search, aduh, mama, papa, ini artinya apa gitu kan, teka-tekinya aku pusing banget nih. Adah, kalau Alvin dulu waktu SMP sih yang search ada kayak gituan ya, untuk teka-teki seperti itu. Jadi bawa jajanan, bawa minuman, yang dimana kita harus memecahkan teka-teki dulu. Kalau misalkan gak terbawa tuh, itu biasanya ada hukumannya. Ada hukumannya. Dulu apa ya hukumannya, lupa. Tapi waktu SMA Alvin tuh waktu itu COVID ya, jadi MPLS-nya kurang seru sih Youngsters. Jadi semoga MPLS kali ini seru ya Youngsters, karena kalau offline itu pasti
banyak permainan-permainan yang bisa saling kenal satu sama lain gitu kan. Ada game-game seru intinya. Wah, kangen-kangen masa-masa sekolah jadinya. Aduh. Nah, gitu dia Youngsters. Boleh banget kamu kalau mau cerita-cerita mengenai masa-masa sekolah kamu, atau adik kamu yang barusan pulang dari MPLS, boleh banget cerita di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau ke DM Instagram di DJFM, DJFM Surabaya, bisa banget ya. Alvin nanti bacain satu-satu. Alvin puterin juga rekomendasi lagu kamu satu-satu ya. Kita ketemu dulu sama satu lagu dari Sabda Carpenter. Ada Please.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway.
4: Baca berita.
5: Dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
6: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih bareng sama Alvin ya, Thursday the Sunset Vibes. Aduh, kebiasaan bawain program pagi gitu kan, jadi ingetnya The Morning Crew. Nah ya, jadi masih agak-agak gimana gitu nih lidah ya nyebutin Sunset Vibes. Nah, oke. Okay. Yes, Sus, pada sore hari ini ya, di hari Selasa ini, ya, untuk listening party kita ada pada satu musisi yang gak cuma punya vokal luar biasa ya, tapi juga mental yang super tangguh nih ya, Sus. Kita bakal ngomongin Lewis Capaldi. Karena ada satu momen haru banget yang baru aja terjadi di konser Lewis ya, di BST Hyde Park, London, Yangsters. Bayangin ya, di hadapan sekitar 65 ribu penonton yang hadir, penyanyi berusia 29 tahun ini benar-benar diliput emosi gitu ya. Jadi sebelum dia ngebawain lagu The Day That I Die, Lewis kelihatan nahan nangis, Yangsters, di atas panggung ya. Jadi dia tuh sempat speak up dan bilang lah ke ribuan fansnya, aku nggak tahu apakah ini akan mungkin terjadi lagi. Jadi bisa berada di sini itu terasa sangat istimewa bagi aku gitu. Wah, itu kalimat itu langsung disambut sorakan meriah ya, dan support luar biasa dari para penonton. Dan buat kalian yang belum tahu, Lewis ini lagi berjuang keras menghadapi sindrom Tourette namanya, yang baru didiagnosis di tahun 2022 kemarin ya, Star. Jadi Tourette ini adalah gangguan sistem saraf yang bikin pengidapnya itu ngalamin tik gitu. Jadi gerakan atau suara yang tiba-tiba itu susah banget buat dikendaliin gitu ya. Jadi buat Lewis, kondisi ini tuh kadang mempengaruhi otot wajahnya. Kadang otot wajah, bahu, sampai kemampuannya buat bernyanyi gitu. Apalagi kalau dia lagi ada di bawah tekanan atau stres nih. Jadi mungkin kalau kamu masih ingat ya, Sers, ya, kondisi ini sempat bikin Lewis harus ngambil keputusan berat buat menghentikan tur dunianya di tahun 2023, tepat setelah penampilannya di panggung Glastonbury sempat terganggu gara-gara gejala Tourette-nya itu kumat. Tapi setelah ngambil waktu jeda yang panjang buat fokus ke kesehatan fisik dan mentalnya, Lewis akhirnya berhasil bangkit ya, dan momen haru di Hyde Park kemarin jadi bukti nyata lah kalau perjuangannya itu gak sia-sia gitu ya. Walaupun Tourette belum bisa disembuhkan secara total dan cuma bisa dikelola lewat terapi, tapi dengan dukungan fans dan semangatnya, Lewis itu ngebuktiin kalau dia bisa kembali menikmati hal yang paling dia cintai, yaitu bernyanyi gitu ya, yang serius buat kita semua. Wah. Jadi untuk merayakan ya kembalinya sang legenda juga, dan di panggung itu Lewis juga berbicara yang serius ya, ngasih info kalau ternyata kemungkinan akan mengambil jeda gitu setelah musim panas untuk fokus mengerjakan album baru ya, Sers. Jadi dia juga berbicara lebih santai ya mengenai kondisi kesehatannya, dan mengatakan kini merasa jauh lebih bahagia gitu bisa kembali manggung. Jadi kemungkinan setelah musim panas Lewis Capaldi akan fokus mengerjakan album baru dulu ya. Jadi di listening party kali ini ya, Sers, kita membawakan lagu-lagu dari Lewis Capaldi. Ada 4 lagu ya. Yang pertama ada Someone You Love.

Kalau ini tuh lagu anthem patah hati level tertinggi sih ya, Sars. Jadi nyeritain pedihnya kehilangan seseorang yang selama ini tuh jadi comfort zone ya, atau tempat bersandar kita satu-satunya, yang pas banget nih buat kamu yang sore ini lagi ngerasa sepi.

Kalau lagu Survive sendiri ini sesuai banget sih sama kisah perjuangan Lewis sendiri ya. Lagu ini tuh punya makna yang dalam soal bertahan hidup dari rasa sakit, yang nyeritain gimana beratnya ngelawan hari-hari yang gelap, ngadepin badai di kepala sendiri, dan berusaha sekuat tenaga yang harus buat tetap bertahan setelah hati kita hancur ya

Nah, di lagu ini tarikan vokal Lewis kerasa emosional banget sih, Youngsters. Lagunya ngangkat tema soal merelakan kepergian dan pencarian kedamaian gitu ya. Kayak ada harapan dan pertanyaan ke langit, berharap ada tempat yang lebih baik di sana buat menyembuhkan semua luka. Jadi syahdu banget. Nah, di lagu terakhir, lagu keempat ya, ada lagu yang dijamin bikin sukses, bikin kamu mewek ini. Ada dari

Kalau lagu ini ditulis dari rasa penyesalan yang mendalam saat seseorang ninggalin kita tuh secara tiba-tiba, yang stars. Jadi isinya tuh penuh dengan pertanyaan kayak, apa sih yang harusnya aku lakuin gitu biar kamu gak pergi. Aduh, pedihnya kerasa sampai ke ulu hati ya.

Jadi kamu bisa vote yang search ya, lagu yang mana yang cocok buat kamu dari Lewis Capaldi ini. Ada So Many Love, Survive, Something in the Heavens, dan Before You Go. Dan kamu bisa vote listening party kali ini di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu bisa vote di story Instagram di DJ FM. Nanti abis ini aku bakal buat ya. Kamu bisa vote di situ di antara 4 ini ya. Kira-kira kamu pilih yang mana? Oke, abis ini aku bakal bacain rekomendasi lagu dari kamu yang udah masuk di WhatsApp kita atau di Instagram kita yang search ya. Jadi langsung aja yang belum ya, gercep-gercep ini yang search di 081-888-0948.

0: FM, DJ FM, DJ
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Terus buat kamu para coffee enthusiast ya, siap-siap merapat di Bank Indonesia Jatim. Balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Jadi tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizons. Jadi gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya tuh siap tembus pasar ekspor gitu. Kamu bisa catat tanggal kegiatannya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa ya. Ada kompetisi seru kayak Let Art dan Brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Jadi kamu bisa dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee ya. Indonesia Test in the Challenging Smash Business. Kamu bisa follow juga di @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 atau hashtag Road to KKI KKI 2026 di sosmed kamu. Jadi sampai ketemu di sana, youngsters.

0: girls.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight
2: by DJ FM.
4: Makin dekat sama final Piala Dunia 2026, di mana sekarang ini udah ada 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Di mana pertandingan semifinal bakal berlangsung Rabu jam 2 pagi, ini antara Prancis dan juga Spanyol yang stars. Terus Kamis jam 2 paginya ada Inggris dan juga Argentina. Dari 4 tim ini, mana tim jagoan kamu yang harus lolos ke final Piala Dunia 2026?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Alvin Yesers di Sunset Vibes. Siapa kalau nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Wah. Saatnya Alvin bacain chat gabungan dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp kita yang search atau di DM Instagram ya. Yang belum, boleh langsung gercepin sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Untuk rekomendasiin lagu-lagu barat untuk menemani perjalanan kamu, untuk menemani sore hari kamu ini yang search tentunya cuma di Sunset Vibes. Kalau dari WhatsApp sendiri kita ada dari mau menyapa siapa dulu ya yang aku sapa. Kak Fabian, asik. Halo Kak Fabian, ini kok chatnya udah dihapus aja Kak Fabian. Tadi tuh Kak Fabian agak ngambek yang serius ya kedengarannya karena yang nongol di Sunset Vibes pagi sore hari ini, sorry kan, pagi lagi tuh ingetnya. Yang nongol di Sunset Vibes sore hari ini ternyata Alvin gitu, bukan Kiki. Ah, katanya kok beda sih gitu kan, nggak DJ Kiki yang nongol, ah sebel katanya. Tapi tadi sempat request juga Kak Fabian ya, mau dengerin lagunya Lucas Graham yang 7 Years. Oke, siap Kak Fabian, udah aku amanin di playlist Kak Fabian. Jangan ngambek gitu dong, aku di Sunset Vibes-nya sehari doang kok gitu kan, nggak apa-apa ya yang seharusnya. Lalu ada dari kakak Ali Gozali, ada halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, lengkap banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Gozali dari Pasuruan, request 2 lagu sekaligus. Wah siap. Ane mau puterin yang Kaigo First Time atau I'm Not Okay sama adikku. Oh, adiknya juga request. Boleh, Kak Ali. Yang Shawn Mendes, Teach Me How to Love. Untuk lagu kedua. Tak tunggu jam 5 sore. Waduh. Ditunggu nggak tuh ya? Jadi, ke-pressure nih kalau ditunggu gitu. Oke. Siap-siap ditunggu lagunya. Kak Ali Gozali ada Kaigo First Time sama lagunya Shawn Mendes, Teach Me How to Love ya. Lalu ada dari Kakak Bimo. Halo, Kakak Bimo. Ah, tadi Kak Bimo juga kayaknya menyapanya DJ Kiki dulu deh. Terus diedit tuh chatnya ya. Katanya sore Mas Alvin, sore. Pandaan panas nih katanya. Waduh, lagi di Pandaan ya kayaknya Mas Bimo ya. Semangat Mas Bimo, mau request Petals dari Tops ya. Makasih banyak Mas Alvin. Oke, siap. Udah aku amanin juga di playlist Mas Bimo ya. Kirain Kak Kiki tadi kan sama kayak Kak Fabian.

Terima kasih Mas, terima kasih Mas Alvin. Sama-sama. Oke, okay, kalau dari WhatsApp ada Mas Bimo, Kak Bimo. Kalian tuh sukanya dipanggil Mas atau Kak sih yang search? Aku tuh kadang selalunya manggil Kak gitu ya, biar ngerasanya tuh muda gitu. Ngerti gak sih? Jadi aku menganggap kamu-kamu ini masih youngsters, yang dimana masih muda-muda. Jadi aku selalu panggil Kak makanya. Jadi aku panggil Kak aja ya, Kak Bimo, Kak Ali, Kak Fabian gitu kan. Kan kalau manggil Kak kan enak gitu ya, rasanya masih muda walaupun jiwanya udah tua gitu ya. Atau kebalik, rasanya jiwanya muda walaupun udah tua. Nah gitu. Oke, okay, kalau dari Instagram sendiri ada dari Kakak Kevin Graham ya. Halo Kakak Kevin Graham dari Cianjur. Waduh, jauh banget. Mau dengerin request Nick Jonas ya, Remember I Told You atau yang Jealous. Tolong puterin. Oke, okay, siap Kak Kevin. Ditunggu. Nanti aku cari-cari dulu ya lagunya yang search di playlist apakah ada. Nah, jadi buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, boleh langsung aja sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Yang seterusnya, tentunya lagu-lagu barat yang mungkin baru-baruan nih pengen kamu dengerin, boleh langsung aja gas-gas langsung cus-cus ke WhatsApp kita ya. Sekali lagi di 081-888-0948 ya. Langsung aja ketik lagu favorit kamu untuk diputerin di DJ FM di Sunset Vibes pada sore hari ini. Kita satu lagu dulu yang saya rekomendasi lagu dari Kak Fabian Pantau tadi ya. Ada Lucas Graham, 7 Years.

0: years old.
1: Best music.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: It's what up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
5: Best.
6: DJ. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
12: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
13: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
12: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
14: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
12: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
15: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
12: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
16: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
12: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
17: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Masih terus nemenin siang hari kamu yang sers ya, menuju sore. Bareng sama Alvin di Sunset Vibes. Buat kamu yang belum vote di listening party pada sore hari ini, yang sers boleh segera di vote sekarang juga ya. Yang ada di Instagram, kamu boleh cek Instagramnya di JFM Surabaya ya. Alvin udah buat polling buat polling. Ada beberapa lagu dari Lewis Capaldi ya. Ada So Many Love, Survive, Something in the Heavens, dan Before You Go. Nah, abis ini nanti Alvin bakal spill lagi lagu-lagunya ya. Dan Alvin mau kasih update dulu satu info answers yang dimana, karena hari ini, bulan ini tuh kita kan lagi merayakan momen menjelang Hari Anak Nasional lah ya. Jadi Alvin punya satu rangkuman kabar dari dunia hiburan yang tepatnya hari Sabtu kemarin 11 Juli 2026 itu ada satu event raksasa yang diadain di 21 Senayan City Jakarta yang sersi itu Netflix Family Festival 2026 World of Wonder. Wow. Jadi buat kamu yang belum tahu ya, ini bukan acara sembarangan ya, sers. Jadi ini adalah aktivasi keluarga pertama dari Netflix di Indonesia, dan gokilnya lagi ini yang terbesar di Asia Tenggara. Aplaus dulu dong buat industri kreatif kita ya. Dan festival ini benar-benar jadi melting pot ya, alias tempat ngumpulnya semua elemen penting lah. Mulai dari keluarga, para kreator hebat, pelaku industri, pembuat kebijakan, sampai media. Yang tujuannya itu sebenarnya cuma satu, yaitu ngebangun ekosistem tontonan yang sehat buat anak-anak kita, youngsters. Jadi di sana tuh banyak banget pengalaman interaktif buat anak-anak, tapi nggak cuma buat have fun aja. Netflix juga ngasih pelatihan khusus buat para kreator lokal kita. Jadi buat para orang tua yang mungkin sering parno ya, anaknya nonton konten aneh-aneh gitu kan. Jadi Netflix juga ngenalin fitur-fitur keamanan ya, namanya tuh parental controls, yang bisa diatur sedemikian rupa lah biar ruang keluarga itu tetap jadi tempat yang aman buat eksplorasi cerita. Nah, yang bikin acara ini makin berbobot itu adalah sesi diskusi panelnya yang ngangkat tema mendorong masa depan cerita yang ramah untuk ditonton bersama di ruang keluarga. Jadi pembicaranya juga nggak main-main yang stars ya. Ada Mas Edwin Nazir selaku Ketua Umum APROVI, terus ada sutradara dan penulis jenius kesayangan kita Mbak Gina Esnor, ada kreator animasi kebanggaan Indonesia juga Mas Ryan Andriandi, dan tamu spesial dari luar negeri ada Bapak Andrew Guerdat ya. Jadi sosok jenius di balik serial kartun favorit keponakan-keponakan kamu yang stars, ada dari Paw Patrol. Dan di akhir rangkaian festival itu, Netflix juga ngegelar premier ya, alias pemutaran perdana film original Indonesia yang stars. Yang terbaru garapan Gina Esnor yang judulnya itu Aku Sebelum Aku. Nah, buat kamu yang ngikutin karya Mbak Gina ya, film yang dibintangi Ringo Agus Rahman dan Bima Sena ini ngangkat soal hubungan kompleks antara ayah dan anak, ekspektasi sampai luka masa lalu gitu. Kabar baiknya, film Aku Sebelum Aku bakal tayang secara global di Netflix mulai lusa nih, yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Zaz ya. Ada satu momen di diskusi panel itu juga yang benar-benar bikin Alvin kayak wow gitu kan. Jadi pas lagi ngobrolin soal potensi animasi lokal youngsters, sang penulis Paw Patrol, Andrew Guedat, ngaku kalau dia tuh sempat nonton trailer film animasi Indonesia garapan Ryan Andriandi yang berjudul Jumbo. Nah, kalau kalian tahu film Jumbo yang tayang tahun lalu dan sempat nembus rekor itulah ya. Jadi Andrew tuh bilang walaupun pas dia nonton trailernya itu nggak ada subtitle bahasa Indonesia, subtitle bahasa Inggrisnya, sorry ya, sama sekali. Nah, jadi dia tetap bisa paham 100% sama inti ceritanya. Ya, di mana ada emosi persahabatannya, ada isu bullyingnya yang diangkat si karakter utama Don, semuanya nyampe ke hati Andrew youngsters. Kata beliau itu adalah bukti nyata dari the power of visual storytelling ya. Jadi Andrew sendiri sampai ngasih standing ovation secara verbal buat karya-karya sineas Indonesia, termasuk buat Ryan Andriandi. Ada Erwin Nazir dan Gina Esnor juga yang ada di panggung bareng dia saat itu yang stars. Jadi pas dengar apresiasi langsung dari pakar internasional itu rasanya kayak dapat validasi kalau level animasi dan perfilman Indonesia sekarang tuh udah world class gitu ya. Dan harapan Alvin sih pastinya kita semua semoga lewat trigger dari Netflix Family Festival ini, kedepannya bakal makin banyak film dan animasi anak buatan kreator lokal yang gak cuma jago kondang tapi juga merajai panggung internasional ya. Wah, gimana nih tanggapan kamu ya soal pujian animasi lokal kita? Kita flashback dulu kali ya sama satu soundtrack dari Jumbo sendiri, ada dari Malik The Essentials, Kumpul Bocah.
1: Nak, papa kerja dulu ya.
2: Ya, disesuaikan aja sama rencananya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Test me.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

You're still listening to Name 44 Unit DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Aduh. Iya, sabar. Tadi ada yang sudah join di chat gabungan yang saya katanya udah 4:30 ini, kapan listening party diumumkan pemenangnya? Kata Kak Ali Gozali dari Pasuruan ya. Iya, sabar Kak Ali, ini abis ini aku umumin nih ya. Tapi sebelum itu ya, buat kamu yang belum vote di listening party kali ini ya, Alvin mohon banget segera vote sekarang juga yang search yang ada di story Instagram DJ FM Surabaya yang ada foto Alvinnya lagi nunjuk. Kamu bisa vote yang search ada 4 lagu dari Lewis Capaldi pada sore hari ini. Ada Someone You Love di posisi pertama, posisi kedua ada Survive, posisi ketiga ada Something in the Heavens, posisi keempat ada Before You Go ya. Before You Go. Oke. Nah, kalau kamu sudah melihat di Instagram ya, yang belum vote, langsung vote sekarang juga, ketuk salah satu pilihan kamu yang search. Kita bakal ambil 2 lagu yang banyak di vote ya. Sore hari ini yaitu, tapi sebelum itu Alvin mau spill lagi lagunya ya buat kamu yang belum vote. Wih, buat kamu yang pertama, ini dia ada Lewis Capaldi's

Kalau lagu ini tuh sebenarnya mewakili ketakutan terbesar manusia, Yancers, yaitu ditinggal sendirian pas kita lagi butuh-butuhnya sosok buat bersandar gitu. Nah, di liriknya ini Lewis itu nggambarin gimana rasanya terbiasa sama kehadiran seseorang yang jadi safety net lah ya, atau jaring pengaman kita. Tapi tiba-tiba orang itu pergi gitu aja gitu kan. Dan vokal Lewis ini diiringi dentingan piano yang minimalis, bikin lagu ini kerasa raw banget ya. Apalagi kalau kamu sore ini udah kejebak macetnya Surabaya, beh, ngeliatin jalanan yang rame tapi hati kamu ngerasa kosong, kehilangan arah gitu ya. Ini fix, lagu ini bakal jadi pelukan virtual yang bikin air mata kamu netes perlahan. Di lagu kedua dari Lewis, Capaldi, ada Survive.

Kalau lagu pertama soal cinta ya, Survive ini maknanya jauh lebih personal dan agak gelap ya, Youngsters ya. Lagu ini ibarat cermin dari perjuangan mental Lewis sendiri, yang maknanya itu tentang gimana beratnya bangun di pagi hari dengan isi kepala tuh yang berisik banget gitu. Ada masa-masa dimana kita ngerasa dunia ini terlalu berat buat dihadapi, dan kita cuma bisa berusaha untuk bertahan hidup gitu ya, alias survive dari hari ke hari. Dan kalau kamu dengar tarikan suara Lewis di lagu ini tuh kerasa banget capeknya gitu, tapi sekaligus nyimpan kekuatan yang luar biasa buat kamu yang lagi struggle sama kesehatan mental atau lagi di fase terberat dalam hidup kamu. Dengerin ini tuh bakal bikin kamu ngerasa aku gak sendirian loh berjuang gitu. I'm gonna get up and try. Dan di lagu ketiga dari Lewis Capaldi ada Something in

Untuk monolog atau percakapan sama langit ya, bisa dibilang ya. Kalau kamu lagi duduk di kursi penumpang ngeliatin senja ya, lagu ini cocok banget diputar. Maknanya menyeritakan soal duka cita yang mendalam, tentang merelakan kepergian seseorang dan berharap lah ada sesuatu di surga atau tempat yang jauh lebih baik untuk menyembuhkan luka mereka. Yang dimana ini bukan cuma lagu sedih, tapi lagu yang ngajarin kita soal keikhlasan ya. Vibesnya bener-bener megah, haru, dan bikin merinding deh. Terakhir di nomor 4 dari Lewis Capaldi, ada lagu yang berjudul

Kalau ini anthem penyesalan yang paling menyayat hati, youngsters. Lagu ini tuh ditulis dari sudut pandang seseorang yang ditinggalkan gitu. Jadi isinya penuh dengan rasa bersalah dan ribuan pertanyaan what if atau coba aja kalau waktu itu. Nah, jadi Lewis sendiri nanya dengan nada putus asa gitu ya. Apakah ada sesuatu yang bisa aku katakan untuk membuat detak jantungmu lebih baik? Nah, rasa penyesalan karena gak bisa menyelamatkan orang yang kita sayang itu dieksekusi dengan high note alias nada tinggi Lewis yang seolah-olah dia lagi teriak nangis. Beh, super pedih, youngsters.

Tentukan pilihan kamu yang harus di 4 lagu yang sudah aku spill ini ya. Sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui polling yang sudah aku buat di story DJ FM Surabaya di Instagram yang sosial ya. Segera sambari Alvin bacain ya yang sudah ikutan polling pada sore hari ini. Alvin bacain dulu yang sudah di Instagram ya, yang sos. Yang pertama ada dari kakak Kevin Graham tadi ya, yang dari Instagram. Kevin Graham ini ternyata adiknya dari kakak Ali di Pasuruan ya. Katanya vote-nya dari kak Ali udah diwakilin nih sama adekku Kevin Graham dari Cianjur lewat polling. Terus kak Ali sendiri vote-nya mana? Aku bilang. Katanya, gak vote dulu nunggu listening partainya dari Martin Garrix baru vote. Wah, gimana sih kak Ali nungguin listening partinya tapi gak nge-vote? Gak apa-apa deh, udah diwakilin sama adeknya ya, kakak Kevin yang memilih Before You Go. Wah, satu suara Before You Go dari kakak Kevin Graham. Asik. Terus yang kedua ada dari kakak Kenia Archive ya. Kenia Archive. Oke. Yang memilih Someone You Love. Wah, satu suara Someone You Love. Oke. Terus ada dari kakak Pramudita yang di Instagram memilih Survive. Asik. Survive. Satu suara Survive dari kakak Pram. Lalu ada satu suara juga dari kakak Diki Pancong Lumer. Wah, kakak Diki Pancong Lumer memilih Something in the Heavens. Wah, oke. Yang search itu dia dari Instagram ya. Lalu, ada lagi ternyata dari kakak Andi. Kakak Andi memilih Someone You Love. Oke, Someone You Love. Berarti dua suara yang search ya. Dua suara yang memilih Someone You Love. Karena tadi udah ada satu suara masing-masing, empat-empatnya. Someone You Love memasuki dua suara yang berarti Someone You Love berarti menjadi pemenang listening party pada sore hari ini. Kita lihat dulu ya search yang ada di WhatsApp kita ya. Apakah ada yang sudah memilih? Ternyata tadi ada dari Kak Bimo.

sama Kakak Bimo yang ada di WhatsApp. Oke, pemenang listening party pada sore hari ini, edisi hari Selasa ya, 14 Juli 2026, dimenangkan oleh lagunya Lewis Capaldi berjudul Someone You Love. Posisi nomor 1 dan posisi nomor 4 ada Before You Go. Oke deh youngsters ya, kita puterin dulu lagu listening party yang sudah dimenangkan oleh Someone You Love.

Dua lagu listening party yang barusan kamu dengarkan ya. Ada dari Lewis Capaldi, So Many Love dan Before You Go. Terima kasih banyak yang search buat kamu yang sudah vote ya. Baik itu melalui WhatsApp atau mengetuk lewat story Instagram di DJ FM Surabaya ya. Masih bisa banget buat kamu yang pengen rekomendasiin lagu-lagu untuk menemani perjalanan pulang kamu ke rumah, ke kosan, yang search langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfnsurabaya ya. Alvin bakal puterin satu-satu rekomendasi lagu dari kamu, atau buat kamu yang mau update info-info di jalanan Surabaya juga boleh banget ya. Apakah macet parah atau gimana gitu. Boleh. Alvin tunggu yang search ya. Dan Alvin mau update dulu satu info. Ada dari, kalau ngomong-ngomong soal outfit konser zaman sekarang, youngsters, itu biasanya kan yang mendominasi itu ada lipstick warna-warni gitu ya, atau dari baju merchandise resmi, atau dress code tematik yang estetik banget kayak konsernya Taylor Swift ya. Tapi gimana jadinya kalau puluhan ribu penonton di sebuah festival musik raksasa semuanya kompak dandan jadi bapak-bapak botak berkumis gitu. Kamu gak salah denger ya, Sers. Kabar super kocak ini sekaligus membanggakan ya, datang dari konser Pitbull di ajang festival British Summertime atau BST Hyde Park London yang digelar hari Jumat 10 Juli kemarin. Gak tanggung-tanggung, aksi gila ini sukses memecahkan rekor dunia Guinness ya, Sers ya. Nih, jadi ceritanya hari Jumat kemarin itu London lagi dilanda gelombang panas alias heat wave lah ya, sampai suhu 30 derajat Celsius. Kalau di Surabaya mah kayaknya udah biasa ya. Tapi panasnya cuaca sama sekali nggak nyurutin niat para penonton buat cosplay jadi sang idola, the one and only Mr. Worldwide ya, Stars ya. Jadi ribuan fans itu kompak datang pakai outfit yang sama persis. Ada kemeja putih rapi, dasi hitam, kacamata hitam aviator, terus kumis guti alias kumis jenggot tempelan ya, yang khas Pitbull banget gitu kan. Dan yang paling krusial, penutup kepala botak dari plastik alias belt cap. Saking niatnya nih yang ses, kata pihak Guinness World Records, ada 22.141 orang yang tercatat pakai belt cap yang ada di area festival. Angka ini sukses mencetak sejarah sebagai perkumpulan orang berkepala botak palsu terbesar di dunia. Saking lakunya item ini ya, toko-toko kostum di seluruh penjuru London ini sampai kehabisan stok belt cap-nya, youngsters. Dan kata juri resminya ya, Will Mumford ini, mereka sampai ngerahin 400 relawan loh buat ngecek satu-satu kepala penonton di pintu masuk. Ditambah lagi ada 42 staff khusus di belakang panggung yang mantau rekaman drone alias dari atas ya, buat ngitung presisi masanya. Jadi ini tuh benar-benar dihitung gitu ya, yang sers ya, bukan ngarang. Dan ada satu fakta yang paling bikin ngakak sih. Meskipun Pitbull aslinya emang udah botak plontos ya dari sananya, tapi demi masuk hitungan rekor ini, Pitbull ternyata harus ikut memakai belt cap plastik di atas kepalanya yang udah botak itu. Nah, kenapa gitu ya? Karena rekornya secara spesifik nyebutin orang yang memakai belt cap, bukan cuma orang botak. Jadi dihitungnya ya yang memakai itu gitu. Terus dari mana sih ide absurd ini berawal gitu kan, youngsters? Usut punya usut, semuanya berawal dari candaan atau lelucon doang, youngsters. Ternyata yang tahun lalu kreator konten asal Inggris bernama Jack Remington ya, bikin video tongue in cheek in TikTok, youngsters. Jadi dia bilang kapasitas Hyde Park itu gede banget, cukup nih buat mecahin rekor orang cast cosplay jadi Pitbull katanya. Jadi videonya viral dan ide ini akhirnya digoreng sama penyiar kondang BBC Radio 1 Greg James, yang search. Mereka berdua nekat ngechat Pitbull secara langsung, nanyain idenya, dan tebak
apa balasan Pitbull ya, Zers? Dia cuma balas satu kata khasnya, yaitu jail, tanda seru, yang artinya gas atau ayo lakukan gitu dalam bahasa Spanyol ya. Dan boom, lelucon itu sekarang beneran jadi rekor dunia gitu. Dan malam itu di atas panggung di depan nyaris 70 ribu penonton, Greg James dan juri Guinness ya nyerahin sertifikat resminya langsung ke Pitbull dengan setelan jas hitamnya. Dan Pitbull ngaku speechless ya, Sir. Dia bilang ini adalah kehormatan besar gitu ya. Dan siapa sangka pria keturunan Kuba generasi pertama bisa mencetak sejarah di London, the Answers. Dia juga ngucapin thank you so much sedalam-dalamnya buat para fans ya yang rela kepanasan banget nih gitu kan. Yang sekarang resmi dia juluki sebagai The Baldies. So Mr. Worldwide is officially Mr. World Record ya. Gila sih, kompak banget tuh fansnya ya. Emang kadang suka di luar nalar gitu para fans-fans di luar sana. Tapi justru itu yang bikin acara musiknya itu jadi magis ya. Dan gak terlupakan lah ya, Youngsters ya. Gimana nih, Youngsters, menurut kamu kalau misalnya musisi idola kamu ngadain konser di Surabaya gitu ya, dan ngajakin bikin rekor dunia paling nyeleneh, kamu bakal disuruh pakai outfit atau atribut apa tuh? Terus kalau disuruh konsernya itu siang bolong gitu ya, panas-panasan Surabaya, kamu apakah rela datang panas-panasan pakai kostum yang nyeleneh gitu kan demi masuk rekor dunia bareng idola kamu? Wah, kayaknya aduh bentar dulu, kalau di Surabaya dengan panasnya yang super duper panas itu di siang hari kayaknya mikir-mikir ya. Apalagi pakai kostum gitu kan, wah nambah gerah nggak sih? Ya udah deh, terserah orang sana aja, yang Youngsters. Kita puterin dulu kali ya satu lagu dari Pitbull, ada Fit Neo, ada Time of Our

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 DJFM Daily with Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Ditemani sama Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Untuk menemani perjalanan kamu ya, yang lagi di jalan, hati-hati Youngsters ya. Jalannya meskipun macet, jangan lupa berdoa ya, sambil dengerin Alvin juga di sini. Dan Alvin mau bawain satu info yang search sebelum azan maghrib tiba ya. Itu mengenai monopoli. Asik. Ayo. Siapa yang dulu kecilnya pas remaja main board game legendaris ini, yaitu monopoli? Beh, pasti pernah dong ya. Dan jujur aja, game ini tuh terkenal banget sebagai perusak pertemanan gitu ya, dan tali persaudaraan ya, bisa dibilang. Gara-gara urusan beli tanah, bayar denda, sampai masuk penjara lah ya, kita bisa musuhan beneran sama teman sendiri. Nah, kebayang gak sih yang search gimana jadinya kalau permainan penuh drama ini dibawa ke dunia nyata gitu ya. Dimainin oleh manusia sungguhan dan hadiahnya itu miliaran rupiah. Wah, siap-siap aja karena Netflix baru aja resmi ngumumin kalau mereka bakal bikin reality competition series terbaru yang diadaptasi langsung dari permainan Monopoly. Waduh, kita bedah ya segila apa acaranya nanti nih. Jadi keseriusan Netflix buat ngangkat Monopoly ini ke dunia nyata bener-bener gak main-main nih Youngsters ya. Berdasarkan pengumuman resmi di situs Netflix, mereka bakal bekerja sama langsung dengan Hasbro Entertainment selaku pemilik lisensi Monopoly dan menggandeng Studio Lambert Youngsters. Buat kamu yang suka nonton reality show, Studio Lambert ini adalah tim jenius di balik suksesnya acara The Circle dan Squid Game The Challenge ya. Kalau kamu pernah udah pernah nonton Squid Game The Challenge, pasti paham sama gimana pintarnya tim ini ngeracik drama, plot twist dan perang psikologis antar pesertanya gitu ya. Jadi ini bukan sekedar lempar dadu dan jalan-jalan doang. Acara ini bakal jadi ajang survival yang butuh strategi tingkat tinggi, intrik, kelicikan, dan kemampuan negosiasi yang mumpuni. Yang terus, formatnya bakal kayak gimana? Nantinya reality show ini bakal mempertemukan 12 kontestan dari berbagai latar belakang. Jadi mereka semua bakal dilepas buat main di atas sebuah papan monopoli berukuran super raksasa ya, yang dibangun menyerupai kota di dunia aslinya. Jadi sama seperti versi board gamenya, para peserta ini harus saling berebut hak milik properti ya, Sars. Ngumpulin kekayaan lah ya, sebanyak-banyaknya, bayar pajak, terus pastinya saling memeras alias bikin bangkrut peserta lain. Ya, bayangin aja kalau kamu harus beneran masuk ke sel penjara gara-gara dapat kartu chance yang apes gitu kan. Atau kamu harus ngemis-ngemis minta keringanan harga sewa ke peserta lain biar nggak tereliminasi lah. Wah, sistemnya adalah survival tentunya ya. Peserta yang kehabisan uang alias bangkrut bakal langsung tereliminasi dan ditendang dari permainan. Sampai akhirnya nggak tersisa satu orang pemenang aja dan nggak tanggung-tanggung. Satu pemenang terakhir ini berhak bawa pulang hadiah utama sebesar 2 juta US dollar atau setara dengan 32 miliar. Wah, pantesan ya pesertanya disuruh saling sikut gitu kan. Sampai sekarang format detail dari mini games atau aturan khususnya emang belum di-spill semua sama Netflix, tapi kabar baiknya mereka udah resmi ngebuka proses casting atau audio buat siapa aja yang ngerasa punya mental baja nih atau jago negosiasi gitu kan buat ikutan acara ini. Ya, sayangnya kita masih harus sedikit bersabar yang search karena tahap casting dan syutingnya butuh waktu ya. Dan reality show Monopoly ini baru dijadwalkan tayang di platform Netflix pada tahun 2027 mendatang. Masih lumayan lama ya, setahunan lagi. Tapi dijamin worth the wait banget gitu ya buat ditonton. Bah, gila, coba kamu bayangin ya, search dramanya bakal lebih parah dari sinetron kayaknya ya. Apalagi kalau ada peserta yang udah mau bangkrut nih, terus dia coba bikin aliansi buat ngejatuhin peserta yang paling kaya. Wah, ini the real simulasi kapitalisme gitu. Nah, kalau acara ini buka casting buat orang Indonesia yang search, kira-kira menurut kamu yang jadi pesertanya siapa nih? Terus strateginya apa aja gitu, boleh komen-komen di WhatsApp kita yang search ya. Aduh, karena mau azan maghrib yang search ya. Jangan lupa yang muslim
boleh nanti sholat maghrib dulu ya. Yang masih di perjalanan juga ya, semangat yang search ya, sembari mendengarkan lagu-lagu dari DJ FM Surabaya tentunya ya. Jangan kemana-mana, only on 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Enjoy your favorite song coming from Hi.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih di 94.8 TJ FM, The Ultimate Youngsters Radio, barengan sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Waduh, tadi kita siaran dari jam 3 sore sampai jam 6 sore menuju malam ini, Youngsters ya. Dan tadi langitnya itu masih terang benderang gitu jam 3 ya. Sekarang kalau kita lirik keluar ya, Alvin lihat dari luar jendela studio, wah, udah gelap banget nih Youngsters. Udah mau mepet jam 6 sore juga, yang artinya shift Alvin ya buat take over siaran di Sunset Vibes in sore hari ini udah harus berakhir. Terima kasih banyak yang sers ya, buat kamu yang udah standby terus, yang udah join chat gabungan juga tadi di WhatsApp, di Instagram, yang udah ikutan vote di listening party pada sore hari ini. Wah, thank you so much yang sers ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang udah sampai di rumah, di kos, atau nyampe di mana aja. Seharian capek ya, habis sekolah, ngampus, kerja. Nah, kalau udah nyampe rumah, cuci kaki, cuci tangan, mandi yang sers biar seger lagi gitu kan.

Dan abis itu ya jangan lupa makan sore, makan malam ya. Jangan nunggu dipekain dulu baru makan. Atau perlu diingetin dulu nih. Makan yang search jangan lupa ya, biar gak sakit, biar besok pagi kan butuh energi lagi tuh menghadapi hari Rabu. Nah jadi semangat terus yang search ya. Apalagi buat kamu yang masih di jalan kejebak macet, beuh, semangat. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Santai aja bawa kendaraannya ya. Jangan lupa baca doa juga. Meskipun Alvin pamit, jangan sedih dulu ya, karena radio kamu gak bakal sepi ya. Abis ini nanti malam ditemenin sama DJ DB. DJ Febi. Kebalik kan namanya kan, DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 malam di JKPOP. Oke, jadi buat kamu yang pengen rekomendasiin lagu-lagu Korea, Jepang ya, boleh banget nanti di jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, bye-bye Youngsters. Terima kasih banyak. Kita closingan kali ini ditemenin sama lagunya Charlie Puth, ada Cheating on You.

sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: pasti. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih. Manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih Yelsters yang pengen kamu capai. Tapi percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Makin dekat sama final Piala Dunia 2026, di mana sekarang ini udah ada 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Di mana pertandingan semifinal bakal berlangsung Rabu jam 2 pagi, ini antara Prancis dan juga Spanyol youngsters. Terus Kamis jam 2 paginya ada Inggris dan juga Argentina. Dari 4 tim ini, mana tim jagoan kamu yang harus lolos ke final Piala Dunia 2026?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: ya.
3: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Udah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya, horor banget ya. Tapi emang iya, Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh. Sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenha da beba castante, a tal mal mano roto tchau.
1: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
2: McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight,
3: DJ Highlight,
1: DJ Highlight by DJ

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Annyeong Youngsters, selamat malam, selamat datang lagi kembali di J-K-Pop di malam hari ini seperti biasa ya, bareng sama Feby tentunya sampai nanti jam 10 malam. Jadi kasih tahu sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 빵 거래야 파벌이야.
1: 뭐? 2009년생.
0: 맞아요. 나우모도 인포터 비니 리즈 빵 거래야. 니가 이런 지게 보 아재!

Never be the ultimate youngsters radio. Ayo ngasih yo, yoro bunda, jelcine soyo. Malam hari ini gimana kabar kamu? Selamat malam, balik lagi tentunya Sofi BDC K-pop. Hari selesainya semoga berjalan lancar ya, youngsters. Yang katanya selesai itu hari dimana memulai, mana bukan ritme gitu kan ya. Setelah melewati hari Senin, jadi kalau kemarin masih adaptasi sama rutinitas, semoga hari ini udah mulai terasa terbiasa lagi ya, youngsters. Dan buat kamu yang baru aja pulang kerja, selesai dengan semua urusan kedar-dadoran kamu, atau barusan selesai belajar juga, barusan selesai menyelesaikan list MPLS, tugas-tugas MPLS ya, youngsters. Hari ini kita seru-seruan dulu ya, sampai nanti jam 10 malam tentunya 2 jam youngsters buat nemenin kamu di J-K-Pop. Jadi malam hari ini langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948. Atau bisa banget langsung aja ceki instastory kita seperti biasa, the question box youngsters di @djfm Surabaya. Bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam buat nikmatin lagu-lagu favorit kamu, buat recharge energi kamu juga tentunya. So jangan kemana-mana, wajib banget tetap dengerin DJ FM Surabaya di 94,8. Atau bisa banget kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id. Atau bisa banget lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi download sekarang juga biar bisa dengerin kapanpun dan dimanapun kamu berada.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Masih berangkat sama Feby Youngsters di 94,8 di Java Surabaya. Kita tahu lah ya, apalagi si Charadil ini Youngsters sekarang pasti udah tahu kalau misalnya member Seventeen semuanya sudah perpanjang kontrak dengan Playdisc Entertainment. Tapi di balik sebuah berita yang membahagiakan itu Youngsters, ada sebuah cerita yang mungkin bikin Karat ini tuh ngerasa si Magne alias anggota termuda dari Seventeen ini, si Dino Youngsters, itu berasa kayak, kamu gak apa-apa Dino selama ini, kayak gitu mikirnya. Karena baru-baru ini si Dino itu jadi salah satu bintang tamu di salah satu YouTube milik aktris yang namanya tuh Ansuhi Youngsters. Dan dia itu nyeritain perjalanan karirnya ternyata yang banyak banget naik turunnya ya, gak selalu mudah, selalu ada yang namanya kerikil-kerikil kecil besar, semuanya ada Youngsters. Dan Dino tuh bilang kalau sesudah dia pindah ke Seoul dari 14 tahun yang lalu gitu kan ya, menjadi seorang trainee, dan selama lebih dari 14 tahun itu bareng sama member Seventeen, dia tuh mengalami banyak banget yang namanya tekanan besar karena harus terus mempertahankan nih citra sebagai anggota termuda yang rajin dan selalu bisa diandalkan. Bahkan waktu umurnya dia tuh 20 tahun ya, Stars, Dino tuh pernah benar-benar kepikiran buat meninggalkan yang namanya Seventeen ini alias hengkang dari Seventeen. Tapi waktu itu Youngsters, karena dia lagi capek banget gitu kan ya, milih untuk memendam semua perasaannya sendiri. Dan akhirnya Dino memberanikan diri mengumpulkan para hyungnya gitu kan ya, semua anggota-anggota tertuanya, untuk menceritakan semua kegelisahannya dengan obrolan yang dia keluarin. Obrolan jujur itu menjadi sebuah obrolan deep talk gitu ya Youngsters. Jadi titik balik yang ngebuat hubungan mereka semua makin erat dan saling memahami. Dan sekarang Dino bilang dirinya merasa paling nyaman waktu ketemu sama para penggemar dan terus pingin banget bisa berkembang dan berkarya bareng sama para member Seventeen lainnya. Dan kabar baiknya yang udah tadi aku spill ya Youngsters, seluruh member dari Seventeen ke-13-nya udah resmi memperbarui kontrak bareng sama Playdisc. Jadi keren, kamu bisa bernafas lega karena perjalanan Seventeen masih bakal terus berlanjut dengan membuat sebuah karya-karya yang selalu ditunggu-tunggu ya. Memang gak mudah gitu kan ya Youngsters. Kita tahu, sama-sama tahu lah ya gimana perjuangan para member-member idol yang ada di Korea Selatan waktu trainee kayak gimana. Apalagi belum bertemu dengan Kinets yang ya gak bisa dimaklumi gitu ya, ya kalau sekali mengetik gitu kan ya. Ya udah, kita harus tetap memberi semangat dukungan buat para idol dan member-member kesayangan kita semua ya Youngsters. Dan sekarang aku mau menyapa kesayangan-kesayangan aku yang udah gabungan di WhatsApp tentunya di 081-888-0948. Waktunya kamu kasih tahu baby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam ya Stars. Malam hari ini aku mau menyapa Kak Farhan yang selalu gercep buat gabungan ya, dari sebelum tadi DJ Alvin yang menemani kamu di Sunset Vibes yang Stars closing gitu kan ya di jam 5.55 tuh, jam 6 kurang 5 menit Kak Farhan udah request lagunya si Back On yang Hands Up. Samaan juga sama kayak si Fahmi yang udah gabungan juga yang Stars, yang gak sabar banget ngat buat dengerin lagunya si Tomorrow By Together dari si Yeonjun ya, ini Ice Cream. Dan salamnya tentunya buat teman-temannya, katanya sukses dan semangat terus berolahraga. Sama juga kayak si Fabian yang mau dengerin lagunya Mas Yeonjun TXT loh, yang Ice Cream yang enak banget itu.
itu. Oke, okay, nanti Feby bakal putarin ya. Ini masih terngiang-ngiang dengan lagunya Si Yeonjun ya, Youngstars. Emang ini banget sih lagunya Air Kitchen yang edik banget, apalagi ngelihat kolaborasi antara Si Yeji ya, Youngstars sama Yeonjun. Sim-sim banget gitu kan ya ngelihatnya. Ada juga dari Si Kanara yang hari ini menyapa aku dan merekomendasikan salah satu opening anime The Ogre Break Youngstars, dan ini request hari ini dari Clarice Hitokoto. Katanya ceritanya ini di era Jepang yang modern, di mana manusia sama Ayakashi ini tuh hidup bareng gitu. Dan si Ayakashi ini tuh kadang nyari pasangan wanita dari manusia, dan heroininya itu selalu disepelekan sama adiknya dan kedua orang tuanya karena dipilih sama siluman rubah. Dan ternyata Youngstars ada ogre nih yang mau mempersunting dia, dan pelan-pelan hidup si cewek ini tuh mulai berubah. Yang dari dulu sering gak dianggap nih sama keluarganya, sekarang udah mulai dapat perhatian yang dia harap selama ini. Wah, ada romansnya, ada sebuah drama yang bikin deg-deg-deg gitu ya Kanara. Oke, nanti Feby bakal puterin lagu requestannya Kanara, jadi tungguin aja. Ada Aki juga yang menyapa aku hari ini, mau request lagunya Bangtan ya. Terus ada juga dari si Reynon yang mau dengerin lagunya Reiko Mada. Ada juga dari si Magi yang sudah menyapa hari ini, mau dengerin lagunya Zodiac Lemonade. Ada juga Kak Laila yang menyapa, malam Kak Feb, malam juga. Hari ini jadwalnya yang mana nih? Overflow atau Ride Our Day atau yang mana? Kasih tahu Feby ya, Kak Laila hari ini mau dengerin apa, dan hari ini gimana sepanjang jalan kenangan ini? Apakah sudah menemukan sebuah kebahagiaan di hari Selasa kamu ini, Youngstars? Dan ada juga dari si Saori yang mau dengerin lagunya Shizuka Ishigami, Paint It Now. Satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari Selasa ini, Youngstars. So, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Yeonjun Ice Cream.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Youngsters, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap buat merapat sih. Karena Bank Indonesia Jawa Timur balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Di tahun ini, Youngsters punya tema yang keren abis nih, GCFF, From Local Flavor to Global Horizon. Dan gak cuma ngebahas kopi aja nih, di sini kamu bakal bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya itu siap tembus ke pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru, latte art dan brewing, sampai talk show edu kopi bareng sama Michael Jessin. Langsung aja sih dateng ya buat dukung produk lokal kita buat bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow at @Indonesia_Jatim buat tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF2026, hashtag RoadToKKI2026 di sosial media kamu. Sampai ketemu di sana ya, Youngsters.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih bareng sama Feby di 94,8 di Java Surabaya. Malam hari ini gimana Hill Stars? Read dong hari Selasa kamu ini yang mungkin dari hari Senin kemarin banyak yang bilang hari Seninnya meskipun pagiku cerahku matahari bersinar gitu ya Hill Stars. Tapi

misalnya mau request, lihat instastory terbaru kita, Yelsters. Lihat, cari yang ada question box JKPop malam hari ini ya. Kamu bisa banget buat tulis di situ nama penyanyi dan judul lagu Korea J-pop favorit kamu. Tentunya yang gas langsung Feby bakal puterin malam hari ini juga. Dan buat kamu yang mau ikutan nih, kita jajanin sebuah tiket yang tentunya bisa banget kamu dapetin dengan cuma-cuma, Youngsters. Caranya juga gampang tuh. Kamu tinggal temukan kata nama rumah sakit angker di 402, kata Yongwon, Youngsters. Kamu bisa ngedapetin 2 tiket nonton bareng DJ FM Squad yang tentunya kita bakal nobar bareng-bareng. Kapan dan di mana? Wajib banget buat ikutan dulu. Asah otak yang bisa banget kamu ikutan sekarang juga buat ceki Instagram kita di @djfmsurabaya. Caranya follow dulu Instagram kita dan follow @402rsangkerkorea yang bisa kamu jawab dengan gercep cepat langsung aja. Follow dan ikutin rules-nya buat bisa ngedapetin tiket nonton filmnya, Youngsters. So, kata aku mah gas ikutan ya. Dan sekarang juga kamu bisa gas buat drop lagu Jepang Korea favorit kamu. Mari kita lihat ada siapa aja yang udah gabungan malam hari ini. Seperti biasa, ada yang missing nih ya. Mini Besti sama Bibi.Buah mau dengerin lagunya Beavers, Youngsters. Okay. Ada juga dari si Ato yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka, yang gercep banget juga nih gabungan. Dilanjut ada si Koisa mau dengerin lagunya Number I, Back Life. Terus ada juga dari si Huya, Gomi Gang, Aki, Boy Boy yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Wow, rame banget hari ini yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka, Youngsters. Ada juga dari si Beat mau dengerin lagunya King and Prince yang Teater. Ada juga dari si Natukanong setempat mau dengerin lagu Kero dari Fujikaze malam hari ini. Dan kalau Feby lihat dari requestan malam hari ini, banyak banget yang request lagu Jepang, Youngsters. Okay, satu-satu dari King and Prince, Number I, Fujikaze. Terus ada Beavers, Reiko bakal Feby putar malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau beberapa hari lalu ada berita tentang live action dari Naruto yang stars, sekarang ada juga nih buat kamu infoin itu tentunya bikin happy juga ya, karena selain Naruto ada lagi nih Heal Stars, film anime yang bakal diadaptasi jadi live action. Ada My Hero Academia yang udah resmi memasuki tahap pengembangan nih Heal Stars, dan artinya bakal dalam waktu dekat itu bakal dijadwalin mulai syuting ya Stars. Dengar-dengar nih bakalan mulai syutingnya di akhir tahun ini, dan project ini adalah sebuah hasil kerjasama antara si Netflix sama Legendary Entertainment ya Stars, yang tentunya ini adalah salah satu studio yang dikenal juga ya udah lewat berbagai film blockbuster Hollywood. Dan film ini pun bakalan ngeadaptasi karya manga dari si Kuhei Horikoshi ini Heal Stars, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu seri manga dan anime paling populer ya. Dan meskipun detail pemeran dan tanggal rilisnya masih benar-benar dirahasiakan, kabar dimulainya proses syuting ini tuh tentunya jadi sinyal gitu kan ya, bahwa project live action ini bukan cuma angin isu belaka aja, tapi benar-benar udah di tahap sedang dikerjakan. Tentunya banyak banget nih penggemar yang berharap adaptasi ini bisa menghadirkan aksi dari para pahlawan-pahlawan itu yang stars, yang karakternya dengan kualitas visualnya yang memuaskan tentunya ya, sekaligus tetap menghormati nih cerita aslinya itu yang benar-benar udah dicintai sama semua orang. Itu meskipun diadaptasi, berharapnya sih nggak ada yang berubah ya Young Stars. Sekarang pertanyaannya buat kamu nih, penasaran nggak sih siapa yang bakal meranin pemeran utamanya?

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Budaya dulu aja.
1: Cikik kelasnya si Joko Minta. Masih di Tonil Safi di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau sekarang kita tuh sering banget gak sih Yelsers, kalau misalnya ada waktu luang atau di weekend atau mau quality time sama teman-teman, biasanya pilihannya kalau gak nongkrong ya nonton konser atau nonton film. Nah, di Korea Selatan itu juga punya Yelsers budaya buat berkumpul untuk menikmati sebuah pertunjukan dari ratusan tahun lalu. Namanya Matangguk. Ini tuh adalah teater halaman Yelsers, yang artinya berarti pertunjukan ini tuh biasanya digelar di halaman desa atau ruang terbuka waktu festival dan perayaan. Dan yang bikin menarik nih, penontonnya tuh gak cuma duduk diam aja buat menikmati tontonan atau pertunjukan itu. Mereka boleh tertawa, boleh banget buat tepuk tangan, boleh banget juga ngasih semangat. Kadang yang penting ini nih, boleh juga nih Yelsers buat interaksi langsung ikutan sama para pemainnya. Dan cerita yang dibawain itu dekat sama kehidupan masyarakat, alias relate sama kisah tentang persahabatan, keluarga, perjuangan hidup, sampai sindiran-sindiran sosial yang tentunya dibalut sama komedi. Jadi semua kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa tentunya, itu bisa menikmati pertunjukan ini. Serunya lagi, semangat kebersamaan ini dari Madangguk sendiri nih Yelsers itu masih kerasa banget sampai sekarang. Bedanya kalau dulu itu masyarakat Korea itu kumpul di halaman desa buat nonton teater, sekarang mereka pindah Yelsers ke yang lebih modern, kumpulnya di bioskop, stadion, atau arena konser buat nikmati film, musikal, sampai konser idol favorit mereka. Jadi, budaya menikmati hiburan bareng itu ternyata udah ada dari dulu, dari zamannya Joseon Yelsers, bahkan sebelum itu. Nah, itu adalah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Korea ya. Dan bentuknya aja dan kemasannya aja yang berbeda buat ngikuti perkembangan zaman. Kalau dulu namanya Madangguk, kalau sekarang ya nobar film aja ya Yelsers.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: Get up. Get up.

Yes, yes, sir. Gak kerasa ya, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop hari Selasa ini, Yelstars. Besok masih harus ada hari yang kita lalui, Yelstars. So, di hari Selasa ini yang mungkin kamu ngerasa nomu hemtero gitu ya, Yelstars. Bener-bener ngerasain energi yang bukan biasanya gitu kan ya di hari Selasa ini, atau kamu ngerasa hari ini benar-benar banyak banget, tiba-tiba kerjaan banyak banget, hal-hal di luar dugaan. It's okay ya, karena hari ini segera usai. Kita cukupkan hari ini, kita buang hal-hal yang sudah membuat kita lemah, letih, lesu hari ini, yang harus kita bersiap buat menyambut hal-hal baik di hari esok tentunya. Semoga cerita-cerita kita dari Korea dan Jepang hari ini bukan cuma jadi hiburan aja ya, tapi jadi hal baru dan jadi sesuatu yang bikin kamu happy juga, Youngsters, tentunya. Dan tetap mereka itu selalu menjaga sebuah nilai kebersamaan dan budaya yang mereka wariskan ya, dari generasi ke generasi. Sama hal kayak kita, Youngsters, yang juga selalu berusaha gitu kan ya, untuk menjaga hal-hal yang sudah diwariskan, terutama kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Makasih ya, Youngsters, buat kamu yang udah nemenin aku malam hari ini dari jam 8 sampai bentar lagi udah jam 10. Berarti waktunya kita semua istirahat. Semoga minggu ini bakal berjalan lancar, hati kamu juga tetap tenang, dan langkah kita selalu dimudahkan buat ngejar mimpi kita satu persatu. Amin. Selamat istirahat, Youngsters. Ciao, ciao. Annyeong.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Make some noise! Radio.

0: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the

Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok.

0: Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelsey di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang youngsters. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Jabodetabek Youngsters Radio.

0: hari.
1: Halo, gue Sabri Adi.
2: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu dan ya yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Spill 4.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.

0: banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila
1: harus. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: juga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ini

0: Rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album barunya itu.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Tahu Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
0: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
2: Yes, yes, yes, yes. Waktunya The Morning Crew nemenin kamu. Ada di BDS ini Youngsters Live dari Cetan W14 Surabaya. Hari ini 15 Juli 2026 nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 nanti sampai jam 9 pagi. Dan pastinya Youngsters kita bakal seru-seruan bareng. Tadi udah dibuka juga sama dua lagu ya, yang membuka The Morning Crew dengan penuh semangat terus dibikin galau lewat lagunya Adele, Someone Like You. Tapi tenang aja yang stars ya, galaunya cukup sekali aja deh. Nextnya kita bakal seru-seruan bareng yang stars. Kasih aja rekomendasi lagu buat kamu yang bikin kamu itu jadi semangat lagi di pagi hari ini, yang bikin kamu itu jadi positive thinking, yang ngebuat kamu itu jadi gak loyo, gak lemes. Langsung aja drop your recommendation lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Lagu-lagu yang pastinya kalau di pagi hari ya di The Morning Crew itu yang bakal ngajakin kamu untuk throwback yang stars. Lagu-lagu dari tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 sampai 2020. Kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke kita ya. Atau mungkin kamu ngerasa ini lagu lama tapi ada versi barunya, boleh juga yang stars. Langsung aja kasih ke Dibi ya. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu, bakal bacain satu-satu juga. Dan tentunya Dibi juga bakal update untuk info traffic yang ada di beberapa titik di kota Surabaya. Bakal update juga untuk kabar terbaru di sekitar kita, termasuk dari FIFA World Cup. Pada nonton gak nih kira-kira nih di pertandingan tadi pagi Spain lawan French, kira-kira kamu tebakannya benar atau enggak dengan skor yang ada sekarang ini yang stars. Makin deg-degan antara Inggris dan juga Argentina. Wow. Kira-kira berapa dan berapa ini ya? Nanti Dibi bakal update kabar selengkapnya dari FIFA World Cup di The Morning Crew yang stars. Tapi selain itu juga pagi hari Dibi yakin banget sebelum kamu mulai beraktivitas, kita harus pastikan bahwa otak kamu itu udah ada di posisinya ya stars ya. Sebelum nanti dimarahin sama bos, sebelum nanti dimarahin sama koordinator, sama kakak magang dan lain sebagainya. Nah, hari ini Dibi mau asah kemampuan berpikir kamu, logika berpikir kamu lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat. Kira-kira pertanyaannya seputar apa nanti ditungguin aja ya stars. Dan ditutuplah The Morning Crew pagi hari ini lewat battle dua musisi di back to back song. Kalau kemarin udah ada musisi cewek-cewek yang berkarir sejak SD di hari Senin, terus rasanya ada musisi cowok-cowok yang mulai berkarir sejak SD SMP. Nah hari ini siapa nih yang di battle-in nih yang stars? Pokoknya ikutin terus keseruan kita dari jam 6 sampai jam 9 nanti di The Morning Crew bareng sama Dibi di sini. Dibuka dulu sama satu single yang aku yakin kamu bisa nyanyiin lagu yang ini yang stars. My Chemical Romance, I Don't Love You But I Love You yang stars.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Satu single coming from Mulan Jamila, Wonder Woman ya stars, yang udah direkomendasiin sama kakak Tamara nih. Katanya pengen throwback ke era lagu-lagu mantapnya Mulan Jamila. Boleh gak Kak Dip? Mau diputerin lagunya Wonder Woman aja? Boleh banget dong. Dan hari ini kalau gak salah MPLS hari terakhir ya Kak Dip ya. Aduh, semangat banget buat adik-adikku yang hari ini akhirnya berakhir juga MPLS-nya. Iya, hari ini udah hari ketiga ya. Jadi mudah-mudahan setelah MPLS mengenal guru-guru, mengenal sekolah yang ada di sekolah barunya gitu ya, terus juga udah kenalan satu sama lain sama teman-teman yang lain gitu, mudah-mudahan nantinya proses belajar mengajar jadi lebih enak gitu, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang penuh dengan bullying-bullying itu yang stars, karena ada beberapa sekolah juga adik aku salah satunya mengalami juga bullying di sekolah, yang aku makin marahin karena dia gak berani ngelawan sama orang yang bully itu. Jadi kayak hati-hati ya, mudah-mudahan aja tidak terjadi di sekitar kita yang stars, dijauhkan dari bullying itu gitu, dan semoga orang-orang yang kita cintai itu didekatkan sama teman-teman yang baik juga gitu ya. Dan kakak Tamara ini mau kasih salam juga gitu buat temennya yang hari ini lagi mau sidang skripsi katanya. Mudah-mudahan lancar ya Oci, katanya gitu. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan gak banyak revisiannya. Kalau bisa sih gak ada revisian. Katanya gitu. Oke deh, thank you banget kakak Tamara untuk rekomendasi lagunya. Ada Mulan Jamila Wonder Woman. Dan lanjut yang stars, Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi. Ada kakak Regia. Selamat pagi kak, dari Regia nih. Halo, mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wuh, ini lagu lagi sering-seringnya masuk Indo 20 chart Indonesianya di GFM Surabaya, karena emang banyak banget yang request dan lagunya memang seenak itu, dan ini kayak lagunya emang cukup relate ya, dimana ketika kita udah sayang banget sama seseorang gitu yang stars, kayak pertanyaannya adalah berapa kali ya kita mesti saling memaafkan, toleransi itu tuh harus berapa kali ya. Ya jawabannya adalah tak terhitung dan tidak terhingga sih, karena memang itu adalah keputusan yang kita ambil untuk bersama dengan orang yang kita sayang itu. Jadi kayak ya wes gitu, baik buruknya kita terima semuanya yang stars. Katanya lagi OTW dari Gresik ke Surabaya Gubeng, tolnya lancar dan di jalan bawah masih terpantau ramai lancar juga, alhamdulillah kalau gitu ya. Hati-hati di jalan ya kakak Regia, thank you juga untuk info trafficnya. Dan buat kamu yang stars yang belum merapat, langsung aja merapat sekarang juga, kasih lagu rekomendasi favorit kamu atau lagu yang lagi pengen banget kamu dengerin dari tahun-tahun 2000-an sampai 2020, boleh banget yang stars ya. Langsung aja drop your request, drop your recommendation lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau tinggal DM aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Regia yang lagi ada di jalan dari Gresik ke Surabaya. Ini dia Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis, dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
4: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
5: nikmat!
4: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang!

Satu single coming from Okaya, Stars yang udah direkomendasiin sama kakak Angel buat diputerin pagi hari ini. Peneman malam sepi. Aduh, kakak Angel kenapa pagi-pagi udah requestnya lagu kayak gini? Mudah-mudahan aja gak kenapa-napa ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan malam yang kemarin tetap rame gitu ya. Ramenya bukan orang tapi Kak Dip, ramenya overthinking yang ada di kepala. Aduh, itu juga jangan sih ya. Tapi sabar ya. Apapun yang terjadi kemarin, sabar ya. Jangan ada emosi hari ini. Kayaknya memang kita harus menerapkan afirmasi positif seperti apa yang diminta sama Mas Rishad untuk pagi hari ini. Mau diputerin lagunya American Outdoors aja, yang best day of my life. Ini afirmasi positif di... Biar hari ini tuh benar-benar adalah hari yang terbaik dalam hidupku. Dan berharapnya setiap harinya begitu. Jadi mudah-mudahan ada aja rezeki yang tidak terduga. Amin. Sepakat sih sama Mas Rishad ya. Mudah-mudahan lancar untuk kegiatannya hari ini Mas Rishad. Kerjaannya juga lancar. Sambil Mas Rishad mau update untuk info traffic juga nih, ada di daerah kebun binatang Dip. Tapi yang di jembatan itu loh, jembatan apa ya namanya? Jembatan Sambung Galing ya itu ya, yang kalau di dekatnya kebun binatang itu. Wih, aku mau macet Dip, katanya gitu. Mas Rishad ini dari arah Joyoboyo yang Stars Gunung Sari ya, yang lurus terus lewat Joyoboyo, kemudian keluarnya di dekat kebun binatang. Itu katanya di situ persimpangan itu tuh macet banget katanya Mas Rishad. Jadi karena mungkin memang ini adalah barengan sama anak sekolah juga ya. Jadi kerasa banget macetnya daripada kemarin pas waktu anak-anak sekolah masih libur gitu ya. Jadi kalau katanya Mas Rishad itu dari daerah Joyoboyo Gunung Sari menuju ke apa namanya, kok Joyoboyo Gunung Sari sih, Gunung Sari menuju ke Joyoboyo gitu ya, sampai di depan kebun binatang itu udah macet banget. Terus katanya juga ada penumpukan volume kendaraan itu yang dari arah Ayani Wonokromo menuju ke Joyoboyo depan kebun binatang juga, yang kayaknya mau mengarah ke tengah kota Surabaya, which is itu ada di daerah Darmo atau ke Diponegoro gitu. Jadi ada penumpukan volume kendaraan tuh Dip di jembatan Sawung Galing. Jadi mesti sabar-sabar aja buat yang Stars yang lagi lewat di sekitaran kebun binatang, kata Mas Rishad gitu. Thank you banget ya Mas Rishad untuk info trafficnya. Ini mesti sabar-sabar sih. Makanya gak heran kenapa kalau Mas Rishad mintanya diputerin lagu American Outdoors yang best day of my life. Jadi biar walaupun macet, walaupun mungkin gak jalan nih mobilnya, tapi tetap berasa bahwa hari ini adalah hari terbaik aku gitu ya. Di jembatan Sambung Galing yang Stars ada titik kemacetan karena penumpukan volume kendaraan. Thank you banget buat Mas Rishad ya untuk info trafficnya. Ditunggu lagunya, bentar lagi banget bakal aku puterin. Dan nanti juga yang Stars, aku bakal update untuk kabar terbaru dari FIFA World Cup. Jadi jangan kemana-mana, station terus cuma di The Morning Crew bareng sama Dibi.

Kamu bisa bilang bahwa hari ini adalah hari terbaiknya kamu, apalagi kalau kamu ngedukung Spanyol Youngsters di Piala Dunia 2026 dan Spanyol berhasil lolos mengantongi tiket final FIFA World Cup 2026. Woo! Yes, jadi di pertandingan tadi pagi ya antara Spanyol dan juga Perancis sudah dipastikan bahwa Spanyol lah yang akan lanjut ke final Piala Dunia 2026 ya Stars. Apalagi setelah tim Spanyol ini berhasil mengungguli Perancis dengan skor 2-0 di laga semifinal kemarin. Dan jujur euforianya pecah banget ya di berbagai kota di Spanyol yang Stars. Sehabis timnas Spanyol ini memastikan tiketnya ke final Piala Dunia, di mana ribuan supporter kemarin itu udah memadati acara nonton bareng di beberapa kota ya. Ada di Madrid, Zaragoza, Salamanca gitu ya. Yang di mana ketika memastikan bahwa Spanyol lolos ke final, itu riuhnya bukan main ya Stars. Emang benar-benar kemenangan bersejarah gitu ya. Ada nyanyian di situ, kibaran bendera, sampai pesta kembang api pun dijalanin ya Stars untuk euforia kemenangan Spanyol atas Perancis di semifinal kemarin. Tapi tidak berhenti sampai di situ ya yang Stars, karena di tanggal 20 nanti kalau nggak salah itu bakal ada pertandingan untuk finalnya gitu, di mana Spanyol akan lawan dengan siapa nih kira-kira? Karena penentunya nanti adalah di hari Kamis dini hari yang Stars, antara Argentina dan juga Inggris. Akankah Argentina lagi-lagi masuk ke final? Karena di 4 tahun lalu ya, di tahun 2022 Argentina juga masuk ke final juga yang Stars, sama Perancis. Nah kalau yang Piala Dunia 2022 yang Stars, tapi kali ini apakah Argentina sama Spanyol atau Inggris sama Spanyol nih kira-kira nih? Jujur ada banget deg-degannya ya. Tapi buat kamu yang makin penasaran kayak gimana sih riuhnya kemarin gitu ya, atau tadi pagi waktu Indonesia Barat, antara supporternya Spanyol menyambut atau antusias banget akan kemenangan Spanyol, kayak gini nih kira-kira yang Stars untuk soundsnya. Benar-benar rame pol ya. Karena memang mungkin ini adalah satu kebanggaan tersendiri gitu ya. Kalau ngebahas soal kebanggaan itu juga yang dirasain sama timnas Norway. Walaupun mereka gak lolos ke semifinal, gak lolos sampai ke final, bahkan bukan jadi juara FIFA World Cup, tapi ketika mereka pulang kemarin itu benar-benar disambut gila banget kayak pemenang gitu ya, keren gitu. Nah pastinya ya Stars, buat kamu yang punya tim favorit dan ternyata gugur, boleh lah pilih lagi atau kayak tebak-tebak skor gitu kira-kira. Nanti jam 2 pagi Kamis yang Stars ya, dini hari, kira-kira siapa yang akan lolos ke final Piala Dunia, apakah Inggris atau Argentina? Kita sama-sama tunggu aja nanti di pertandingan semifinal FIFA World Cup 2026 antara Inggris dan juga Argentina. Yes,

0: goals.
1: Wahai youngsters yang baik dan mempesona,
2: jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: pagi-pagi makan bolu.
1: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
1: Guys.

0: Rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027 ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album barunya itu.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.